0: Kiki, pulang yuk, Ki.
1: Terus kenapa?
0: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
1: Emang mau kemana?
0: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
1: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
0: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
1: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
0: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
1: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
0: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
1: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
0: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
1: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
2: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
3: Ais, beli, gampang itu, saluncurkan toh. Nah, harganya segini, Bli.
2: Meh, Dewa Ratu. Hati malek hati. Bah, bener kakak nih ngerjain saya ya?
3: Ah, mana berani saya begitu, Bli. Kan harga minyak bumi memang naik.
2: Oh, gitu ya? Tuh, mana ngabupis betik lagi. Kakak, boleh kasbon toh?
3: Aiy, negara hancur karena bom.
2: Cakep.
3: Usaha hancur karena bom.
2: Waduh.
4: Weh, nak muda nih.
2: Eh, ayam. Wih, kek. Siap mana beli? Ini mare beli bensin tapi
3: beli ini uangnya kurang kakak cantik.
2: Terus ketahuan kan, Jo.
4: Oh, enggak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya, Kakak.
3: Ah, ini baru malaikat dari surga. Eh, Kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
2: Apa sih? Eh, Gek, mau si bensin juga?
4: Oh, enggak. Gek naik skuter listrik.
2: Eh, ngecas, ah? Anggo listrik berarti, Gek? Pih, sing mal tagihan listriknya, Gek?
4: Enggak dong, Bli. Gek kan pakai green energy.
3: Oh, apa green energy itu, kakak cantik?
4: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel, bisa dijadikan energi listrik.
2: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
3: Wihihi, beli pantai sekali toh.
2: Cek suba jelas pandai.
3: Wihi, jangan emosi beli. Nanti cepat tua.
4: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
3: Iya betul. Saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
2: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
3: Oh, gitu, Bli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.9 FM El Koga Radio Bali.
6: The most music in the morning. 96.9 FM El Koga Radio Bali.

0: Nah, ini jadi tentang apa yang sedang dibicarakan selama seminggu belakang di Watson sosial media sebenarnya banyak.
1: Banyak banget.
0: Tapi ada satu yang masih up terus, yaitu tentang kasus penganiayaan YTR terhadap Taufik Hidayat. Tapi ini bukan pemain bulu tangkis.
1: Bukan Pak
0: Pak Taufik yang lain itu.
1: Bukan Pak Taufik Hidayat yang dulu juara All England itu.
0: Bukan. Tapi ini memang adalah seseorang yang memang menyiksa, menyekap dan menyiksa selama hampir 3 tahun ya.
1: Benar, hampir 3 tahun di mana disekap dan disiksa di kamar kosan nya di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ternyata sekarang sudah tahu ya apa sebenarnya motifnya. Katanya sih Taufik ini menyekap dan menganiaya kekasihnya karena kesal dan cemburu, El Kogers.
0: Kesal dan cemburu.
1: Dan menurut penuturan dari Kapolda Jawa Barat ya, Bapak Irjen Rudi Setiawan nih, perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang, perbuatan penyiksaannya itu ya, dari Mei 2024 hingga Juni 2026 ya, kok guys. Dan ternyata terungkap juga suatu fakta bahwa Taufik Hidayat ini memang mempunyai karakter temperamental sejak dulu. Nah, jadi dia pemeriksaan terhadap orang tuanya mengungkap fakta lain ya, di mana Taufik ini juga kerap menganiaya ayahnya sendiri, El Kogers. Jika kemauannya tidak dipenuhi atau pulang ke rumah tidak mendapat makanan sesuai harapan, ayahnya malah kena pukul.
0: Aduh.
1: Ini pengakuan dari pelaku juga ya semua ya. Dia mengakui semua perbuatan dan mengklaim kekerasan itu terjadi katanya akibat pengaruh alkohol dan perselisihan dengan korban. Tapi ia mengaku setiap hari mengkonsumsi alkohol jenis intisari katanya gitu. Selalu berdebat dengan kekasihnya hingga terjadilah penganiayaan. Dan memang hasil tes narkoba Taufik dinyatakan negatif ya. Dan kekerasannya itu dilakukan dengan cara berbagai macam, El Kogers. Ada yang dipukul dengan menggunakan tangan kosong, ada yang menggunakan dengan benda keras seperti besi, helm, meja, pemantik korek api. Taufik juga kadang menyudutkan tubuh korban dengan rokok, dan selain itu korban juga dikunci dari luar kamar kos sehingga tidak bisa keluar. Nah, ini kacau ya.
0: Kacau.
1: Dan ancaman hukumannya tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman pidana penjara hingga 12 tahun.
0: Dan ini kan sempat menjadi perbincangan besar, bahkan Didi Mulyadi ya. Kemarin itu sempat bikin semacam sayembara.
1: Iya,
0: pokoknya bisa nangkap dapat berapa? 250 kayaknya.
1: Iya.
0: 250 juta dan segala macam. Dan akhirnya ditangkap, tapi kita tidak berbicara tentang siapakah yang akan mendapatkan uangnya. Tapi kemarin juga saya dapat melihat respon dari penghuni lapas.
1: Oh iya, dan bapaknya badannya besar
0: banget ya.
1: Kayak sudah ingin ini loh, enggak sabar berkenalan sama Taufik.
0: Iya, benar-benar. Jadi ayo mohonlah jangan langsung diapakan itu. Bawa dulu ke sini biar minimal dia juga merasakan apa yang dirasakan korban gitu.
1: Benar.
0: Satu sisi kita melihat itu adalah kekerasan, tapi satu sisi kenapa secara pribadi melihat bahwa yang dilakukan sama si pelaku ini lebih daripada kekerasan loh ini.
1: Iya benar. Kalau selama 3 tahun terus dia menyiksa dengan dipukul lalu sampai dianiaya seperti itu ya. Apakah itu semua atas pengaruh alkohol atau memang wataknya karakternya seperti itu gitu loh. Dan berarti kalau misalnya karakter atau wataknya seperti itu, berarti dia melakukan secara sadar. Juga gak sih?
0: Ada orang mabuk selama 3 jam mungkin ya. Tapi kalau saya kira mabuk 3 tahun mungkin sih. Itu kayaknya udah watak gak sih? Dan mungkin aja selain ada yang akhirnya membuat sebuah penelitian terhadap dirinya, dia katanya tipikal NPD. Kemudian bisa membuat sampai 3 tahun itu meyakinkan dalam tanda kutip pacarnya untuk tidak menghubungi orang lain, itu berarti mungkin juga dia manipulatif kan gitu ya. Berarti banyak hal-hal yang bisa kita bicarakan ketika kita melihat kasus ini. Nah, kita ingin mengajak El Kogers untuk memberikan sudut pandang juga ya terhadap kasus yang terjadi ini, yang menurut saya ini sadis loh ini.
1: Sadis.
0: Karena kalau kita lihat wajah korban sekarang itu, aduh, kasihan.
1: Iya, maksudnya malah diselamatkan. Untungnya masih bisa diselamatkan.
0: Iya, iya.
1: Dan sempat juga dioperasi di kepala bagian belakangnya, di mana mohon maaf ya, sampai mengeluarkan nanah katanya. Aduh. Sampai segitunya gitu Elkogers. Dan ya semoga bisa sembuh ya, maksudnya iya, dalam artian entah fisiknya atau mentalnya semoga kan bisa berangsur-angsur pulih lah, kita berharapnya seperti itu kan ya.
0: Sampai kan buta kan jadinya.
1: Iya.
0: Buta dan ada yang bagian dari wajah tuh digunting kan.
1: Betul.
0: Wow. Elkogers, saya tidak kuat sebenarnya membicarakan ini, tapi kita mungkin akan berdiskusi lebih banyak kepada apa yang sebaiknya kita lakukan, apa yang mau Elkogers lakukan, atau bagaimana Elkogers merespon. Ini boleh gabungan lewat WhatsApp di 081236155969.
1: Dan bisa juga di media sosialnya Elkogar Radio Bali, di Instagramnya @elkogafm, atau di Facebooknya di Elang Kosa Gagana.
0: Kita akan tunggu sampai jam 9 pagi nanti, tentunya masih bersama dengan Yuda Kusuma
1: dan Desta Arita.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Buka padine misi nguntul, ane puyung nyeleg. Ibarat padi yang berisi merunduk, sedangkan yang kosong terlihat tegar. Dari sesenggakan yang sudah diartikan ke dalam bahasa Indonesia ini, memiliki makna bahwa orang yang memang pintar dan tahu segalanya akan selalu rendah hati. Tidak seperti orang angkuh yang merasa diri pintar, padahal tidak memiliki kemampuan apapun. Ini juga mengingatkan kita untuk tetap bersahaja, sekalipun sudah menjadi sosok yang ahli di bidang masing-masing.
2: More music, more fun. 96.9 FM, Elkoga Radio Bali.

0: Nelly, merekomendasikan kuliah saja di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kenapa? Karena selain bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, dan sudah kita kasih tahu berita di awal bahwa ternyata anak didiknya mendapatkan 3 penghargaan ya. Ini juga merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern banyak tentang cocok tanam, Melko Kerja, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi.
1: Benar banget, Elkogers. Tidak hanya Fakultas Kedokteran saja ya, tapi Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa ini juga menawarkan banyak hal menarik. Dari program studinya saja sudah terakreditasi unggul atau A juga, dan bisa Anda pilih salah satunya, Elkogers. Yang pertama nih, ada program studi agroteknologi berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Lalu ada juga program studi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Selanjutnya ada program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan program studi yang terakhir nih, ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Ini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip SDGs akan diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
0: Keren semua nih pengajarnya. Apakah keren juga? Keren juga, Elkogar. Staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan, kualifikasi profesor, doktor, magister, dan fasilitas kampusnya juga keren-keren ya. Ada kelas bersih dan berasi, laboratorium pembelajaran penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Nggak perlu mikir lama lagi, putuskan saran juga untuk kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap, bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di 081-338-665-310 dan Dr. Inengah Mulyarta, SSC MSc di 081-338-576-547.

0: 이미라디오쿠 이게 나무 거기 두세 나무 향기 토니까 라디오쿠
1: 에 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: akan diam. Wih, saya tidak akan diam.
1: Iya.
0: Kayak siapa ya?
1: Oh. Pasti dilaporin maksudnya kan.
0: Saya akan langsung lapor ke Banjar atau polisi. Kita tidak boleh tutup mata hanya karena takut ikut campur urusan orang, tanda kutip ya.
1: Iya, benar.
0: Dan kata Sari, diam itu sama saja membiarkan. Wah.
1: Wah.
0: Mungkin juga ini YTR yang
1: YTR,
0: korban.
1: Aha.
0: Sudah ya, menurut pendapat saya aja sih ya, ini cocok logi aja, mungkin beliau sudah berusaha untuk keluar dari keadaan itu ya, situasi kondisi itu. Tapi ya mungkin situasi kondisinya sedang tidak berpihak kepada YTR.
1: Betul banget.
0: Alhasil dia masih tersekap selama 3 tahun dengan
1: ya,
0: pasangan psikopatnya dia itu.
1: Benar juga. Ini gabungan dari Aryadi dan Pasar juga. Itu katanya gedek banget ngelihat kasus ini ya. Maksudnya dia sebagai seorang cowok aja berpikir kalau misalkan bagi berselisih paham dengan cewek, ngomong aja udah mikir-mikir, apalagi sampai melakukan kegiatan fisik kan gitu ya, dalam artian menyiksa kan gitu. Ini sampai melukai loh, waduh, itu sampai benar-benar nggak habis fikri katanya dia. Idul Fikri, bukan Idul Fitri,
0: bukan
1: apa, Cinta Fikri.
0: Oh, Cinta Fikri.
1: Keinget Cinta Fikri namanya.
0: Bener banget tuh, siapa sih yang mau atau mimpi apa gitu semalam kok bisa ketemu sama orang seperti itu, dan ujung-ujungnya hanya merusak masa depan dan kehidupan kita yang aslinya. Ya mungkin ini cobaan Elkogers ya.
1: Benar.
0: Kita juga tidak tahu seperti apa masing-masing orang mendapatkan cobaan. Tapi ada juga ikut gabungan lagi dari Denny nih di Abian Semal. Kata Denny, jujur kalau saya kenal orang seperti Taufik, saya akan jaga jarak tapi tetap waspada.
1: Okay.
0: Yang paling penting saya akan pastikan teman-teman perempuan di sekitar saya tahu bahwa mereka bisa cerita dan minta tolong ke saya kapan saja. Luar biasa Denny.
1: Benar-benar. Ini baru adalah figur pria yang benar-benar melindungi ya.
0: Iya benar. Kata dia, katanya kadang korban tidak berani melapor karena merasa sendirian. Wah,
1: nah,
0: benar. Luar biasa Denny. Betul tuh Denny. Kalau misalnya punya teman yang dilihat ternyata hubungan percintaan atau hubungan mereka selama ini tuh toksik gitu ya.
1: Benar.
0: Kamu lihat teman kamu yang perempuan dipukul tiba-tiba gitu sama pasangannya, nah bisa banget kok kamu bilang untuk tidak melanjutkan hubungan itu dengan pasangannya gitu. Enggak apa-apa, sekali emang harus disadarkan itu perempuan-perempuan seperti itu tuh kadang terlalu cinta itu loh, apa sih namanya?
1: Cinta buta,
0: benar.
1: Dan ini juga menjadi sebuah pembelajaran bagi kita ya, bahwa ternyata orang-orang ketika sudah terbiasa melakukan kekerasan fisik, itu kemungkinan berubahnya agak sulit.
0: Iya.
1: Jadi kalau memang pada saat, anggaplah pada saat pacarannya sudah sampai segitunya melakukan kekerasan fisik, janganlah itu dibiarkan gitu.
0: Benar. Tapi ada lagi nih yang ikut gabungan. Wah, banyak banget,
1: ramai banget.
0: Iya. Ada satu lagi yang ikut gabungan, ini dari Wulan di Sesetan.
1: Uh-huh.
0: Sebagai guru, katanya, sebagai guru saya langsung teringat pentingnya pendidikan karakter sejak dini. Wah, pelaku seperti ini jelas punya masalah pengelolaan emosi yang tidak pernah ditangani. Wah, kalau saya bertemu orang yang mudah meledak-ledak dan suka menyalahkan orang lain atas masalahnya, itu sudah tanda bahaya bagi saya.
1: Waduh,
0: gitu,
1: benar.
0: Kata Bu Wulan. Wah, terima kasih Bu Wulan.
1: Terima kasih ya, kita jadinya punya sudut pandang baru terhadap kasus ini ya.
0: Benar.
1: Dan memang kita sebaiknya memang harus berhati-hati sih, karena tipikal orang seperti ini juga biasanya dia bisa membuat penampilannya kayak nggak sesuai dengan yang dilakukan. Jadi kita harus tetap waspada ya, Kogers ya.

0: Nem. Bahwa ternyata ada hal-hal yang bisa kita analisa, ada hal-hal yang bisa kita maafkan, ada hal-hal yang sepertinya sulit untuk dimaafkan,
1: iya.
0: Terutama bagi keluarga korban dan korban itu sendiri.
1: Benar banget, pasti korban sendiri mengalami trauma berkepanjangan ya, dan tidak mudah mengembalikan entah mentalnya, fisiknya ke sedia kala.
0: Benar, kalau misalkan orang disakiti secara mental, walaupun secara fisik enggak, itu aja udah susah.
1: Iya.
0: Tapi ini mental dan fisik loh workers ya.
1: Iya.
0: Dan kita juga akhirnya mewajarkan bahwa ternyata sampai keluarga korban tuh merasa marah, merasa emosi, itu wajar.
1: Wajar.
0: Kalau Anda melihat bagaimana kondisi korban, Anda juga pasti akan merasa wajar gitu loh.
1: Workers.
0: Tapi apakah kita mewajarkan kekerasan? Enggak, sebenarnya. Cuman ini mungkin adalah sebab akibat. Akibatnya kenapa orang bisa marah disebabkan oleh itu, ada penganiayaan itu kan gitu ya.
1: Benar. Dan tadi tanggapan atau yang udah ikut gabungan juga banyak memberi kita hal baru ya, atau ya pandangan baru terkait seperti apa nantinya kalau misalnya kita bertemu dengan orang-orang modelan kayak si TH ini. Gitu,
0: benar.
1: Ya kita harus berhati-hati dan jangan menutup mata jika memang ada kekerasan di sekitar kalian. Minimal bantu untuk mendengarkan cerita dia lah.
0: Benar-benar. Ya. Dan jika orang mengatakan tidak bisa lepas karena sudah saking cintanya, memang seperti yang dibilang Einstein juga ya, cinta itu memang buat kita bodoh. Itu benar. Tapi rasionalitas, logika itu harus selalu jalan.
1: Benar.
0: Karena kalau dia memang benar-benar mencintai Anda, tidak mungkin dia menyakiti Anda.
1: Betul. Nah, betul. Zaman sekarang Elkogers, tolonglah dibuka matanya ya. Negara kita sudah seperti ini, gonjang-ganjing Indonesia. Jangan sampai percintaan Anda juga ikut gonjang-ganjing karena Anda terlalu cinta. Aduh.
0: Ah, jangan. Please lah. Ingat, kita tidak makan dari cinta saja.
1: Betul.
0: Kita makan nasi gitu. Dan cinta itu menurut saya tuh pasti nge-upgrade sih. Tidak akan berhenti di satu pihak saja. Tapi apakah itu berarti Anda bisa menemukannya di banyak orang? Enggak, belum tentu juga.
1: Iya,
0: bisa saja di satu orang tapi dia akhirnya menyadari ya. Ternyata cinta tuh bisa seperti ini loh prosesnya. Tapi ingat, proses juga harus sehat. Jangan sampai kayak gini. Toksik itu jangan, apalagi sampai melukai fisik dan mental. Wah, itu jangan.
1: Jadi buka mata Anda dan mata hati Anda, Elkogers, untuk melihat yang benar di depan Anda. Jika mencari jodoh, lihatlah bibit bebet bobotnya ya.
0: Benar.
1: Jangan sampai tertipu.
0: Betul banget. Nanti beli kucing dalam karung.
1: Iya.
0: Kan? Baru buka bebek. Anda?
1: Dr. Arita juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga.
0: Karena dengan keluarga. Selamat pagi.
1: Selamat beraktivitas.
0: And goodbye.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96,9 FM Alkoga Radio Bali, Bila Nanti Kau Milikku. Satu lagu miliknya Now sudah membawa kita di 23 menit terlepas dari jam 9 pagi. Alkoga, gimana pagi hari Anda? Hari Senin pertama setelah beberapa hari lalu sempat liburnya agak lama ya, khususnya yang dapat libur hari raya. Jadi pasti liburnya lebih panjang dari sebelumnya, Alkoga ya. Oke deh, hari ini adalah hari pertama Anda bekerja dan tentunya pastinya hektik banget ya. Bahkan juga mungkin ada di antara Anda yang fresh graduate, Alko Girls. Jadi pastinya kalau hari pertama kerja tuh, wah, persiapannya luar biasa sekali ya. Semangat Alko Girls untuk Anda yang memang harus bekerja di hari ini. Semoga apapun yang menjadi aktivitas Anda berjalan dengan baik dan lancar ya. Ditemenin sama Kiki Widanti di Ajang Wacana Seputar Wanita hari ini. Dan seperti biasa topik bahasan kita di setiap hari Senin itu adalah seputar dunia kerja. Saya mau mengajak Anda untuk membahas tentang hari pertama kerja, menghadapi tantangan dunia kerja pertama gitu kan, bagi fresh graduate. Itu akan kita bahas sampai nanti tepat di jam 11 siang. Pastinya juga bakal ditemenin sama lagu-lagu acik dari Belantika Musik Indonesia yang pastinya akan menghibur ruang dengar Anda. Apalagi untuk Anda yang lagi di jalan pada pagi hari ini, hati-hati di jalan ya. Satu lagu miliknya Tulus spesial untuk Anda.

0: Halo.
1: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
0: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
0: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
0: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: The most music in the morning. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

96,9 FM Alpogar Radio Bali. Memasuki dunia kerja untuk pertama kalinya itu merupakan pengalaman yang pastinya penuh tantangan ya, sekaligus juga peluang baru, peluang besar bagi para fresh graduate ya. Dan juga rasanya kayak seneng banget gitu kan, udah dapat kerja, fresh graduate langsung dapat kerja gitu ya. Mungkin juga ada setelah bertahun-tahun terbiasa dengan lingkungan akademik dan sekarang udah kerja, merasa kini saatnya beradaptasi gitu ya. Baik menghadapi ritme kerja yang lebih dinamis, target yang jelas, serta tuntutan profesionalisme yang lebih tinggi gitu ya. Gak sedikit lulusan baru yang merasa gugup, bingung, ataupun bahkan kewalahan ketika menghadapi berbagai situasi di tempat kerja. Tapi tantangan tersebut sebenarnya merupakan bagian dari proses pembelajaran yang akan membantu seseorang berkembang secara profesional, Alkogers. Ada beberapa tips yang bisa membantu Anda mungkin sebagai fresh graduate ya dalam menghadapi tantangan dunia kerja pertama gitu kan bagi seorang fresh graduate. Ya, Anda harus punya mental belajar yang kuat, Alkogers. Salah satu mungkin yang bisa dibilang kesalahan ya, yang sering terjadi pada lulusan baru yaitu merasa harus langsung menguasai semua bidang pekerjaan. Padahal perusahaan umumnya itu memahami bahwa fresh graduate masih berada dalam tahap belajar. Maka dari itu fokuslah untuk menyerap informasi sebanyak mungkin, Alkogers. Jangan ragu bertanya kepada atasan ataupun rekan kerja ketika menemui kesulitan. Catat setiap arahan penting dan jadikan itu setiap tugas sebagai kesempatan untuk menambah pengalaman ya. Mental belajar yang kuat ini akan mendorong lebih cepat berkembang dan mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan kerja, Alkogers.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Buluh Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Juni 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

96,9 FM Avogare Radio Bali. Bener banget apa yang dibilang sama Ijita Avogare, saya setuju banget ya. Hal indah itu butuh waktu untuk datang. Jadi untuk Anda yang memang saat ini masih berproses gitu ya, jangan berkecil hati, jangan selalu membanding-bandingkan proses Anda dengan proses orang lain. Tentu jalannya berbeda, startnya pun juga berbeda Avogare ya. Jadi jangan berkecil hati dengan apa yang sedang Anda lalui sekarang, karena hal indah itu butuh waktu untuk datang. Setuju banget ya. Apalagi untuk Anda yang memang punya karir yang stabil gitu kan, yang berkontribusi untuk lingkungan sekitar Anda, apalagi Anda itu fresh graduate gitu ya, pengen memberikan sesuatu yang bagus, sesuatu yang bermakna untuk lingkungan sekitar Anda. Jadi itu bisa banget Avogare ya. Mungkin Anda bisa berkontribusi pada ketahanan pangan, bahkan juga berwirausaha di bidang pangan Avogare, karena pertanian modern itu enggak hanya tentang cocok tanam aja, tapi juga melibatkan teknologi dan menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Untuk Anda nih yang memang pengen banget memulai usaha dengan modal potensial berkembang setelah menjadi fresh graduate gitu kan, saya rekomendasikan untuk kuliah dulu di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Karena di sana ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih Avogare. Ada program studi agroteknologi, program studi peternakan, program studi teknologi pangan dan hasil pertanian, serta juga ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, di mana ini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segara Kertis, serta juga memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs ya. Jadi prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, bahkan juga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Staf pengajar di sana juga terdiri dari dosen tetap yang sudah berkualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Untuk fasilitas kampusnya itu juga lengkap banget, Avogare. Ruang kelas bersih, ber-AC, kemudian juga ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat, dijamin Anda nggak bakalan bosen kuliah lama-lama di sana ataupun juga penelitian ya di kampus. Jadi daftarkan diri Anda sekarang juga di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310, atau juga bisa hubungi Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Alkogar Radio Bali. Gejolak Kaula Muda, satu lagu miliknya Club 80s. Ini sudah membawa kita di jam 10 pagi ya. Waktu Alkogar Radio Bali, Alkogar masih ditemani sama Kiki Widanti pada hari ini. Jadi untuk Anda yang memang baru aja atensi, kita masih ada waktu kurang lebih satu jam ke depan ya, sampai nanti tepat di jam 11 siang kita akan membahas tentang fresh graduate. Jadi untuk Anda yang fresh graduate, bagaimana sih hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika baru memasuki dunia kerja pertama kali, itu akan kita bahas bersama ya, ditemani juga sama lagu-lagu asik dari Belantika Musik Indonesia yang pastinya akan mengisi ruang dengar Anda Alkogars. Jadi untuk itu tetap atensi di 96,9 FM Alkogar Radio Bali. Satu lagu miliknya Anji, judulnya Dia. Ini spesial untuk Anda ya, yang lagi di jalan ataupun lagi bersantai di rumah pada hari ini Alkogar.

96,9 FM Alkoger Radio Bali. Dimanapun Anda bekerja, apapun pekerjaan Anda, komunikasi itu penting Alkogers ya. Dan gak cuma untuk pekerjaan aja, tapi dalam hal apapun komunikasi itu adalah hal yang sangat penting ya. Begitu juga untuk Anda fresh graduate yang baru memasuki dunia kerja, membangun kemampuan komunikasi yang baik itu juga wajib banget untuk dilakukan. Kemampuan teknis itu memang penting Alkogers, tapi kemampuan berkomunikasi ini juga punya peran yang sangat besar dalam kesuksesan karir kita ya. Di tempat kerja kita akan berinteraksi dengan atasan, rekan satu tim, bahkan juga klien ya, maupun pihak lain yang memiliki latar belakang yang berbeda Alkogers. Jadi biasakan menyampaikan pendapat itu dengan jelas, mendengarkan secara aktif ya, serta menghargai sudut pandang orang lain. Ini yang paling penting Alkogers. Selain itu Anda juga bisa mempelajari cara menulis email gitu kan, kemudian cara menulis pesan atau laporan kerja yang memang sifatnya itu profesional. Jadi komunikasi yang baik itu bisa mengurangi kesalahpahaman. Itu intinya Alkogers ya. Dan pada waktu yang sama juga memperkuat kolaborasi tim dan membantu membangun reputasi positif di lingkungan kerja Anda. Jadi membangun kemampuan berkomunikasi yang baik ini wajib banget untuk Anda lakukan, karena itu akan berdampak pada kesuksesan karir Anda Alkogers.

0: FM。
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
2: Radio Bali.

96,9 FM Alkogar Radio Bali. Dunia kerja seringkali menghadirkan berbagai tugas dengan tenggat waktu yang berbeda juga, Alkogars. Kalau tidak mampu mengatur waktu dengan baik, maka pekerjaan bisa menumpuk dan menimbulkan stres kerja ya. Jadi mulailah dengan membuat daftar prioritas harian ya. Kita harus bisa mengelola waktu dan juga prioritas dengan efektif. Bisa mengerjakan tugas yang paling mendesak terlebih dulu atau memiliki dampak yang besar ya, itu yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, Alkogers. Anda juga bisa memanfaatkan kalender digital atau melalui aplikasi lah ya, aplikasi manajemen tugas untuk membantu mengatur jadwal kerja, karena kemampuan mengelola waktu itu tidak hanya meningkatkan produktivitas saja tapi juga menunjukkan pribadi yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan.

0: Yoga FM.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klan Disgrosir, memang komplit dan murah, cuy. Harganya grosir.
1: Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klan Disgrosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klan Disgrosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya, Klan Disgrosir, terlengkap dan termurah.

96,9 FM Lokogar Radio Bali. Saat memulai karir, kemungkinan besar akan menerima koreksi atau evaluasi dari atasan ya. Itu hal yang sudah pasti terjadi, Lokogar. Tapi Anda jangan langsung menganggap kritik itu sebagai sesuatu yang negatif ya. Sebaliknya, Anda harus melihat kritik itu, kritik yang bersifat konstruktif sebagai sarana untuk memperbaiki diri. Alkohol, apalagi Anda baru bekerja di situ ya. Jadi dengarkan masukan dengan pikiran terbuka, pahami bagian yang perlu ditingkatkan, lalu lakukan perbaikan secara bertahap ya. Karyawan yang mampu menerima umpan balik dengan baik itu biasanya lebih cepat berkembang loh, Alkagers ya, dibandingkan dengan mereka yang defensif atau sulit menerima saran, tidak bisa dikritik orangnya ya, atau anti kritik lah. Nah, sikap ini juga menunjukkan kedewasaan kita sebagai seorang yang profesional, LKKRS, yang sangat dihargai di dunia kerja. Ingat, yang berhasil berkembang dan juga dihargai di dunia kerja itu adalah orang yang profesional ya.

96,9 FM Pager Radio Bali. Memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerja itu bisa membantu proses adaptasi menjadi lebih mudah, Alkogers. Relasi profesional itu enggak hanya bermanfaat untuk pekerjaan saat ini aja ya, tapi juga bisa membuka peluang karir di masa depan, Alkogers. Jadi mulailah dengan bersikap ramah, menghargai orang lain, serta aktif berpartisipasi dalam kegiatan tim ya. Anda harus tunjukkan etika kerja yang baik dan jadilah rekan yang bisa dipercaya. Jaringan profesional yang kuat seringkali menjadi sumber informasi, dukungan, dan juga kesempatan baru yang berharga sepanjang perjalanan karir kita, Alkogers. Nah, menghadapi dunia kerja pertama memang gak selalu mudah bagi fresh graduate ya, karena memang ya wajar sih, sudah bertahun-tahun di dunia akademik gitu kan, sekarang masuk ke dunia kerja pastinya lingkungannya berbeda, polanya juga berbeda, Alkogers. Jadi berbagai tantangan seperti adaptasi, ya adaptasi lingkungan, kemudian tuntutan pekerjaan, bahkan juga tekanan untuk menunjukkan kemampuan seringkali menjadi bagian dari proses awal karir kita. Semangat deh untuk Anda yang memang fresh graduate ataupun buat Anda yang memang

yang baru memasuki dunia kerja, semangat, semoga karir Anda semakin menanjak, dan ingat, alkoholikers harus profesional.

96,9 FM Kogar Radio Bali, Pise Kota dengan singlenya Bahagia Lagi. Ini spesial saya hadirkan untuk Anda. Semoga semakin bersemangat dalam menjalani hari-hari Anda dan juga aktivitas Anda, semakin fokus ya. Dan lagu satu ini sudah menjadi lagu terakhir kita untuk ajang wacana seputar wanita pada pagi hari ini. Alfagar, sudah tepat jam 11 siang juga, Kiki Widanti harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah atensi. Semoga topik bahasan kita tadi seputar dunia kerja itu bisa menjadi inspirasi dan juga tambahan wawasan untuk Anda ya. Lagu-lagunya juga semoga itu bisa menjadi semangat dan membuat Anda fokus dalam menjalani aktivitas Anda pada hari ini. Ini Alkagirls. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, jumpa lagi di lain kesempatan. Goodbye.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 27 Denpasar Bali. Inilah El Koga FM.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.
3: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
4: Buka padine misi nguntul, ane puyung nyeleg. Ibarat padi yang berisi merunduk, sedangkan yang kosong terlihat tegar. Dari sesenggakan yang sudah diartikan ke dalam bahasa Indonesia ini, memiliki makna bahwa orang yang memang pintar dan tahu segalanya akan selalu rendah hati. Tidak seperti orang angkuh yang merasa diri pintar padahal tidak memiliki kemampuan apapun. Ini juga mengingatkan kita untuk tetap bersahaja sekalipun sudah menjadi sosok yang ahli di bidang masing-masing.
5: Radio Bali.

0: 僕は FM。
1: Hadeh, punya suami persis Pan Balang Tama. Ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
2: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
1: Tebu? Duh, Haji. Rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
2: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
1: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
2: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebe modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
1: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi?
2: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang olah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
3: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9
5: Google Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Aduh. Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih?
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 El Koger Radio Bali. Selamat siang El Kogers, bagaimana kabar Anda di siang hari yang cukup cerah cetar membahana ini? Iya, meskipun tadi pagi lumayan dingin, tapi siangnya ternyata panas juga ya. Tapi semoga selalu semangat 45, apalagi untuk Anda yang lagi dikejar deadline, atau mungkin ada yang memilih rehat sejenak dari kerjaan yang menumpuk di depan mata. Ya, karena Senin kali ini rasa-rasanya seperti kembali ke dunia nyata El Kogers, di mana sebelumnya kita sudah berlibur ria ya. Karena sudah ada liburan Galungan Kuningan gitu. Nah, saatnya sekarang Anda beranjak dari kasur Anda El Kogers. Tentunya biar rileks di siang hari ini, ada Desta Arita yang menemani rehat Anda di High Noon edisi Senin 29 Juni 2026. Dan tentunya di High Noon kali ini ada beragam informasi untuk Anda simak, dan gak lupa juga untuk menemani ruang dengar Anda, saya akan puterin lagu-lagu asik ala El Kogel Radio Bali. So, jangan kemana-mana, stay tune terus bareng Desta Arita di High Noon sampai jam 2 siang nanti.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Om Swastiastu. Saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.
3: Halo.
4: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
3: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
5: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
4: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
3: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
4: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
3: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
4: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
6: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College, karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi website-nya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
0: 6.9.

96.9 El Kogel Radio Bali. Titik-titik, ada titik-titik di ujung doa. Siapa sih yang tidak ingin doanya dikabulkan ketika sedang berkuliah dan ingin menjalani perkuliahan yang lancar gitu El Kogers ya. Tapi sebelum kuliah pasti ada baiknya Anda memikirkan ingin kuliah di mana gitu. Nah, daripada bingung-bingung, saya rekomendasikan untuk Anda berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. UNWAR sendiri ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena kan pertanian modern saat ini tidak hanya melulu tentang bercocok tanam El Kogers, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik sekali nih dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Di FPSC UNWAR ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi A atau sudah terakreditasi unggul yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada program studi agroteknologi berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Selain kedua program studi tadi, ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian ya, yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang terakhir, ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, di mana ini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru, di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip SDGs inilah yang nantinya akan diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Nah, selain program studinya yang sudah terakreditasi A tersebut, kenapa sih Anda sebenarnya harus memilih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR? Anda harus melihat nih, staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan langsung nih dengan kualifikasi Profesor, Doktor, dan Magister. Nah, Anda juga bisa menengok ya fasilitas kampusnya di mana kelasnya itu bersih banget dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian juga lengkap, dan ini yang ditunggu anak-anak muda ya, ada free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi, sepertinya Anda tidak perlu berpikir terlalu lama lagi, El Kogers ya. Anda bisa memutuskan sekarang juga segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa. Nah, informasi lebih lengkapnya Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP di nomor 081-338-665-310. Bisa juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081-338-576-547.

96.9 Elkogel Radio Bali, bertaut dari Nadine Amiza, itu menceritakan seseorang yang mempunyai ingatan masa kecil ya, seperti orang tuanya, seperti itu pula anaknya Elkogers, dan tentunya kasih orang tua sepanjang, kasih anak sepanjang masa, gimana sih pepatahnya? Kok jadi lupa? Oh, ingat sekarang. Kasih anak sepanjang jala, kasih ibu sepanjang masa. Wah, sampai dibuatkan lagu oleh Nadine Amiza ya Elkogers ya. Tapi ngomong-ngomong soal kasih anak dan kasih seorang ibu nih, ketika tanggal tua seorang ibu pasti berpikir bagaimana caranya tetap memberikan kebutuhan rumah tangga yang maksimal. Kedua orang tua sih tepatnya ya, gak hanya ibu, jadi bapaknya juga nih Elkogers. Nah karena ketika tanggal 29 mulai muncul, itu tandanya apa Elkogers? Ya bener, tandanya akhir bulan. Dan kalau akhir bulan yang kita perlukan saat berbelanja yaitu berburu promo yang ada ya kan. Apalagi kebutuhan rumah tangga sudah mulai menipis nih. Anak sudah mulai tidak ada ini, tidak ada itu. Wah, kepikiran dong ya orang tuanya, tapi kantong agak mulai menipis nih. Nah, pertanyaannya sekarang di manakah kita harus berbelanja yang mudah, murah dan lengkap? Mudah aksesnya, murah harganya dan lengkap perabotannya pokoknya. Ya, soal harga murah sih Lendis Grosir jagoannya Elkogers ya, sudahlah murah, mudah juga diaksesnya, perabotannya juga lengkap ya, kebutuhan rumah tangganya, dan tentunya langsung saja kita sebut promo apa saja nih yang dikasih oleh Lendis Grosir saat ini Elkogers. Untuk Anda yang biasa makan makanan cepat saji atau mungkin nggak mau ribet ya karena sarapan pagi, ini ada Grandville abon sapi original yang ukuran 100 gram. Mendapatkan potongan harga hingga Rp2.000. Selain itu untuk anak Anda yang biasa minum susu, ada Chilkit Gold yang varian madu atau vanila ukuran 390 gram box, mendapatkan potongan harga hingga Rp10.000. Ada juga nih makanan-makanan cepat saji, ada So Good Hot Crispy Chicken Stick ukuran 400 gram, mendapatkan potongan harga Rp7.400. Selain itu, misalnya sikat atau pasta gigi anak Anda sudah mulai habis nih ya, ini ada Follow Me Kids Head to Toe Wash Melon ukuran 750 ml yang varian PAM, mendapatkan potongan harga hingga Rp15.700. Wow, gimana Elkogers? Banyak banget kan promo dari Lendis Grosir ini, dan tentunya barang-barangnya lengkap semua ya, mulai dari kebutuhan anak, orang dewasa, baik perempuan maupun laki-laki itu ada semua. Dan tentunya Anda bisa banget langsung berangkat sekarang juga ke Lendis Grosir terdekat dari tempat Anda. Meskipun tanggal tua tidak perlu khawatir Elkogers ya. Dan untuk Anda yang sedang bekerja, bisa nanti setelah pulang kerja belanjanya ya, karena Lendis Grosir masih aman dan stay meskipun hari ini purnama, dia tetap buka tentunya. Ajak semua keluarga Anda, teman Anda, saudara Anda berbelanja ke Lendis Grosir terdekat dari lokasi Anda. Karena Lendis Grosir termurah dan terlengkap.

96.9 Elkoger Radio Bali. Satu jam sudah ya Elkogers, kebersamaan kita, dan tentunya masih dengan beragam informasi untuk Anda. Dan gak lupa juga ya menemani ruang dengar Anda, masih ada lagu-lagu asik yang akan saya putarkan ala Elkoger Radio Bali. Bagaimana Elkogers siang ini, sudah makan siang kah? Atau mungkin ada yang lagi di jalan dan mau menuju tempat makan nih? Ya semoga selamat sampai tujuan ya, dan bisa makan dengan bahagia. So jangan kemana-mana, atensi terus bareng Desta Arita sampai jam 2 siang nanti.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Belkoda Radio Bali.
1: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
2: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
1: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
2: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar ragam Indonesia deh.
3: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
4: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
1: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
2: ILY? Oh, I love you.
1: I love you too.
5: Duh, leng semengan duduk di sini. Tidak dapat seekor ikan pun.
6: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya?
5: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih. Dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, parang timah, beceng-beceng sih ada ngedutin.
6: What? Mancing? Nggak salah. Lihat je, airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
5: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
6: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man. Udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
5: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuane.
6: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
5: Iya, saja ya nah. Nih marah calon mantu Pak Man yang top semelegun.
6: Ah Pak Man, bahasa apa tuh?
4: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan, serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
8: 96.9
0: FM Elkoga.

96.9 Elkoger Radio Bali. Begitulah cinta Elkogers. Dan kadang cinta bisa membuat orang menjadi lupa diri. Wah, saking mencintai kehidupannya sendiri, banyak banget ya orang mengira bahwa untuk sukses dalam karir seseorang itu harus pandai bicara dan mudah bergaul. Padahal sebenarnya kepribadian introvert juga memiliki banyak keunggulan yang sangat dibutuhkan di dunia kerja. Apa sambungannya dengan cinta dengan diri sendiri dan introvert? Karena saya melihat ya, orang-orang introvert itu sangat mencintai

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkogers, di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan akhir-akhir ini ya, atau AI, banyak sekali orang yang mulai bertanya keterampilan apa sih sebenarnya yang masih dibutuhkan di masa depan ini gitu ya. Nah, menariknya Elkogers, co-founder Strip John Collison punya pandangan yang cukup berbeda. Jadi menurutnya generasi muda sebaiknya tidak hanya menguasai satu bidang ilmu saja nih. Ia menyarankan untuk memiliki keahlian dari dua disiplin yang berbeda. Misalnya teknologi dan bisnis, teknologi dan pemasaran, atau bidang lain yang saling melengkapi gitu. Nah, kombinasi kemampuan seperti ini dinilai akan membantu membuat seseorang lebih siap menghadapi perubahan dunia kerja yang semakin dipengaruhi oleh AI. Collison sendiri juga mengutip ya pemikiran investor legendaris yaitu Charlie Munger yang sejak lama menekankan pentingnya memiliki wawasan lintas bidang. Dan kabar baiknya, saat ini belajar menjadi jauh lebih mudah, Elkogers, di mana selain membaca buku, kita juga bisa memanfaatkan AI sebagai alat bantu untuk memahami berbagai ilmu baru. Jadi banyak pandangan serupa juga datang ya dari beberapa orang-orang yang di mana penting dalam pendidikan, seperti ada Daniela Amodei, presiden dan co-founder Atrobic. Dia menurutnya kemampuan teknis saja tidak lagi cukup, justru keterampilan seperti komunikasi, empati, berpikir kritis, kreativitas, dan rasa ingin tahu akan semakin berharga karena hal-hal tersebut belum bisa sepenuhnya digantikan oleh AI. Jadi di era kecerdasan buatan ini bukan hanya soal memiliki ijazah sebanyak mungkin gitu, Elkogers ya. Yang lebih penting adalah Anda harus mau terus belajar gitu ya, Elkogers, dan mengembangkan kemampuan lintas bidang Anda serta memperkuat soft skill agar tetap relevan di dunia kerja yang tentunya sangat dinamis karena terus berubah-ubah.

96.9 Elkoga Radio Bali. Wah, gak kerasa sudah 2 jam saya Desta Arita menemani ruang dengar Anda di High Noon edisi kali ini Senin tanggal 29 Juni 2026. Terima kasih untuk Elkogers yang sudah stay tune terus dari jam 12 siang tadi sampai jam 2 siang kali ini ya. Semoga informasi yang saya berikan kepada Anda dapat bermanfaat ke depannya. Dan untuk Anda yang sedang makan siang atau mungkin ada yang habis sembahyang ya untuk purnama hari ini, selamat menjalankan Hari Raya Purnama dan jangan lupa makan Elkogers di siang ini. Anda harus tetap sehat dan kuat ya. Untuk Anda kalau misalnya mau request lagu atau mau kirim-kirim pesan, bisa banget nanti sore ada di jam 4 sore tentunya ya Elkogers ya program kita. Jadi Anda bisa request lagu-lagu asik atau mungkin mau titip pesan di Sunset Program. Dan gak lupa juga jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Desa Arita pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas, and goodbye.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: Hadeh, punya suami persis panbalang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
2: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
1: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
2: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
1: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
2: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis. Cuan, sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebe modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
1: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
2: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
3: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka padine misi nguntul, ane puyung nyeleg. Ibarat padi yang berisi merunduk, sedangkan yang kosong terlihat tegar. Dari sesenggakan yang sudah diartikan ke dalam bahasa Indonesia ini, memiliki makna bahwa orang yang memang pintar dan tahu segalanya akan selalu rendah hati. Tidak seperti orang angkuh yang merasa diri pintar, padahal tidak memiliki kemampuan apapun. Ini juga mengingatkan kita untuk tetap bersahaja, sekalipun sudah menjadi sosok yang ahli di bidang masing-masing.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9.
1: Om Swastiastu, saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.

0: I was like, why are you so obsessed
1: with I guess shouting man, he don't got you no more.
2: 96.9 Elko Gear Radio Bali. Selamat sore Elko Gears, ada Ayu Indra di sini akan menemani Anda tentunya selama 2 jam ke depan ya. Jadi untuk kalian yang merequest lagu boleh banget dari sekarang requestnya. So, stay tune terus.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Okoger Radio Bali. Selamat sore Okogers. Ada Yu Indra di sini akan menemani Anda tentunya di Sunset Program ya. Edisi hari ini itu hari Senin tanggal 29 Juni 2026. Wah, sudah akhir bulan aja nih Okogers, enggak kerasa banget ya perasaan. Baru kemarin masuk ke bulan Juni, tahu-tahu tinggal beberapa hari lagi udah masuk ke bulan Juli. Semoga bulan Juli ini tentu jadi bulan yang paling-paling terbaik untuk Anda dan tentunya juga untuk saya ya. Kita berdoa sama-sama aja ke Kers. Dan karena hari ini adalah hari Senin, hari terakhir di bulan Juni, pastinya saya berharap Anda juga harus tetap semangat, Elko Girls. Karena pastinya setelah kemarin ya, kita sudah melewati rangkaian Rainan Galungan dan juga Kuningan. Tentunya ini waktu yang sangat tepat juga untuk Anda istirahat dulu sambil dengerin lagu-lagu favorit Anda. Walaupun pastinya hari ini hari Senin ya, udah pasti full orang-orang itu sedang bekerja. Atau mungkin Anda nih yang sedang di rumah aja gitu ya, lagi belajar, lagi beres-beres rumah, cosplay jadi ibu rumah tangga. Ya, dibawa semangat aja pokoknya Elko Girls. So, tentunya biar makin semangat, saya siap menemani Anda di sore hari ini tentunya selama 2 jam ke depan ya, dari jam 4 sore sampai nanti di jam 6 sore waktu Elko Girls Radio Bali. It's time to request Elko Girls, untuk Anda yang mau request lagu favoritnya mau diputerin di Radio Elkoga, boleh banget ya request dari sekarang. Tentunya di nomor WhatsApp-nya nih, di nomor 081-236-155-969. Biar gak lupa, biar gak terlalu cepet-cepet, ulangi lagi nih nomornya, yaitu di nomor 081-236-155-969. Kalau Elkogers gak mau ribet atau mau langsung satset aja nih kak, ada gak? Tentu ada dong, langsung aja nih pergi ke sosial media Elkoga Radio Bali, yaitu ada di @elkogafm dan tentunya juga ada di Facebooknya. Untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau request lewat Facebook boleh juga. Yaitu ada di Elangkosa Gagana. So, saya tunggu ya requestan Anda sampai nanti di jam 6 sore.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: 96.9 Elko Radio Bali.

Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, Bali, yang katanya bilang bisakah request lagunya Afgan yang judulnya Terima Kasih Cinta. Wah, bisa dong, apa sih yang gak bisa gitu ya. Kalau misalnya lagunya itu gak ada di Okoga, pasti akan saya bilang. Dan kalau misalnya ada, pasti akan saya putarkan, tenang aja. Kirim salamnya buat sahabat Okogers aja, sahabat Okogers Bu Indra aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali Nyoman Latri, ditunggu ya, karena sudah saya masukkan ke playlist. Dan selain Nyoman Latri, di sini juga sudah ada Adi Suputra dari Jagapati, Kecamatan Abian Semal, sama juga Kabupaten Badung, Bali, yang katanya mau request lagunya Tulus yang judulnya Sewindu. Kirim salamnya buat Ayu Indraja. Terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali Adi Suputra. Dan di sini juga kita ada Madhendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan yang katanya present bosku. Wah, siap. Terima kasih lo udah atensi di Okoga, yang katanya mau request lagunya Avril Lavigne yang judulnya I Will Be. Kirim salamnya buat aku aja nih ya, lagi santai. Wah, seperti biasa ya Madhendra selalu bersantai di sore hari ini, tentunya sambil ditemani dengan musik-musik favoritnya. Ditunggu ya, karena sudah saya masukkan ke playlist juga. Dan buat bosku, terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali Madhendra. Dan lagi nih kita scroll lagi nih, ada di sini dari Bunga juga ya, dari Denpasar, yang katanya halo kak, selamat sore Elkogers. Selamat sore Elkoga maksudnya. Dan katanya di sini Bunga mau request lagunya Joji yang Gleam of Us, ada enggak kak? Ada dong, ditunggu ya, karena masih ngantri nih lagunya. Dan nah, baru segitu aja. Kalau gitu langsung aja nih kita putarkan requestan dari Nyoman Latri. Ini dia Afgan, Terima Kasih Cinta.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih?
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 KGE Radio Bali. Untuk Anda yang saat ini sebagai anak-anak SMA yang masih bingung harus mikirin kuliah di mana, kalau bertanya di mana sih kak kampus yang punya fasilitas yang lengkap, punya staf pengajar yang pasti keren-keren banget, dan tentunya kampus yang anak muda banget. Nah, saya rekomendasikan aja nih untuk Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa tuh kak? Karena UNWAR itu bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa Elkogers. UNWAR ini adalah pilihan logis untuk Anda yang saat ini ingin sekali memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan ingin berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena saat ini udah pasti tahu kan pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam saja, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dalam dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di mana ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada agroteknologi. Agroteknologi ini dia berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hultikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan yang kedua ada peternakan Elkogers. Peternakan ini dia mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pangan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Dan yang ketiga ada juga teknologi pangan dan hasil pertanian, di mana kalau ini dia berfokus pada pengandangan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan, termasuk pada pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan yang terakhir juga ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan Elkogers, di mana dia berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru dalam bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata serta berlandasan kearifan lokal Segar Kerti. Nah, untuk Anda yang bertanya kenapa sih kak harus milih di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di UNWAR? Nah, yang pasti karena staf pengajarnya Elkogers sudah terdiri dari dosen, tetapi tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga pastinya magister. Dan bukan hanya dari stafnya saja, dari fasilitasnya sudah pasti lengkap, di mana kelasnya sudah bersih, ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga sudah pasti lengkap, serta sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Nah, kalau gitu udah nggak usah mikir lama lagi Elkogers, jadi segera daftarkan diri Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa klik aja langsung di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi langsung Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP dengan nomor 081-338-665-310 dan juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI dengan nomor 081-338-576-547.

0: Hey, what's that?
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah.
4: You are listening.
5: 96.9.
6: El Cougar Radio Bali.
7: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
8: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
7: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
9: bulan Juni 2026.
7: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
8: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
10: The Amazing FM, El Cougar Radio Bali.

96.9 Goger Radio Bali. Ini dia satu single lagu milik Rihanna dengan judul We Found Love. Supaya makin semangat nih Elkogers ya. Dan kalau gitu nih, lagi-lagi kita sapa Elkogers yang sudah bergabung lewat WhatsApp. Di sini sudah ada Putra dari Tabanan yang katanya mau request lagunya Adam Levine yang Lost Stars. Ada gak kak? Ini lagunya udah lama banget soalnya. Wah, coba tadi sebelumnya udah saya cek sih lagunya, katanya masih ada. Masih ada, maksudnya ada lagunya. Sebentar lagi akan saya play ya. Ditunggu aja ya Putra. Dan lagi-lagi kita scroll di sini, ada Tata dari Padang Sambian yang katanya mau request lagunya NPD Sempurnanya Aku. Lagu terbaru ya Tata ya. Ditunggu lagunya karena sebentar lagi akan mengudara. Dan selanjutnya di sini juga sudah ada Alex dari Gianyar yang katanya, selamat sore Kak Ayu, selamat sore juga Alex. Katanya Alex hadir mau request lagunya Maroon 5 yang judulnya One More Night. Oh, coba saya cek dulu ya lagunya, kalau ada pasti akan saya putarkan. Dan kalau gak ada nanti bisa ganti lagu lain ya. Salamnya buat semuanya aja, terima kasih ya kak, semangat selalu pastinya. Terima kasih kembali Alex, ditunggu ya. Dan kalau gitu nih langsung aja kita putarkan dulu requestan dari Putra. Ini dia Avan, Adam Levine, Lone Star.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 LKG Radio Bali. Ini dia satu single lagu dari The Weeknd dan juga Jenny dengan judul One of the Girls. Semoga menghibur ya untuk Anda di sore hari ini, LKGers. Dan karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 5 sore waktu LKG Radio Bali, itu artinya nih perjumpaan kita masih tersisa 1 jam lagi. Tapi jangan khawatir, karena untuk Anda yang belum request lagu favoritnya, langsung aja LKGers kirim ke social media LKG Radio Bali, yaitu ada di Instagramnya di @lkogafm dan ada juga di Facebooknya di Elang Kosagagana. Dan tentunya juga ada di WhatsAppnya LKGers di nomor 081-236-155-969. So, saya tunggu ya requestan Anda sampai nanti nih di jam 6 sore.

0: what's that?
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.3.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96.9 Okoge Radio Bali. Ini dia satu single lagu milik Walk the Moon, judulnya Shut Up and Dance. Bener banget nih Okogers, diam dan menari saja. Dari tadi lagunya happy-happy semua ya. Semoga untuk Anda yang saat ini mungkin dalam perjalanan, lagi di rumah, lagi nyapu, lagi pulang kerja, pokoknya semangat semuanya Okogers ya. Dan untuk Anda yang saat ini mungkin dalam perjalanan juga harus tetap hati-hati ya Okogers. Kalau gitu langsung aja nih kita sapa-sapa dulu Elkogers yang sudah bergabung. Di sini sudah ada Mahen dari Denpasar yang katanya, "Halo Kak, selamat sore." Selamat sore juga Mahen. Mahen dari sini dari Denpasar ya, katanya mau request lagunya One Direction dong Kak. Yang apa aja boleh, pokoknya yang bikin semangat. Thank you banget Kak. Wah, pas sekali ya, dari tadi ini juga lagunya semangat-semangat nih. Saya yang lagi siaran juga ikutan semangat nih Mahen. Ditunggu ya. Sebentar lagi akan saya putarkan atau pilihkan lagu One Direction yang pokoknya bikin Mahen semangat di sana. Dan selain Mahen di sini juga ada Putri dari Gianyar yang katanya, "Aku ikut hadir Kak, dengerin Elkoga sambil di jalan nih." Pas sekali ya Putri ya, lagi di jalan. Pokoknya hati-hati di jalan Putri, jangan ngebut. Katanya di sini Putri mau request lagunya Coldplay yang judulnya Viva La Vida. Salamnya buat kakak penyiarnya aja. Terima kasih dan selamat bertugas Kak. Jangan lupa di play ya lagunya. Oke, siap Putri. Ditunggu nih, pasti saya akan play karena sudah saya masukkan ke playlist. Jadi ditenang aja. Jadi tenang aja maksudnya ya. Dan selanjutnya di sini juga sudah ada, di sini namanya Method Suti yang katanya, "Selamat sore Kak Ayu, salam kenal ya." Selamat sore juga Method Suti. Salam kenal juga ya. Katanya, "Selamat sore Kak Ayu, selamat sore juga." Di sini nama aku Prasuti. Kalau salah namanya Prasuti Rejues ya kalau enggak salah. Maaf banget nih kalau salah bacanya. Di sini merekas lagunya Manusia Bodoh yang judulnya Manusia Bodoh judulnya. Maksudnya yang nyanyi ada band. Tolong diputar ya Kak. Makasih Kak Ayu. Wah, terima kasih kembali. Ditunggu ya. Dan selanjutnya di sini juga ada, wah tidak ada namanya nih. Katanya merekas lagunya Roni Parulian yang mana aja deh Kak. Pesannya buat kakak aja, semangat terus di sisa hari ini, stay safe ya. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan, ditunggu ya. Karena masih dalam antrian. Sudah saya masukkan ke playlist juga kok Roni Parulian yang sudah saya pilihkan. Ditunggu aja. Kalau gitu langsung aja nih kita putarkan dulu requestan dari Putri. Ini dia Coldplay Viva La Vida.

0: Koga Radio Bali.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya, Candy Scorsese, terlengkap dan temu.

96.9 LKG Radio Bali. Untuk Anda yang saat ini masih aja nih bingung harus mikirin kuliah di mana, sekali lagi nih saya ingatkan untuk Anda, kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa LKGers, di mana UNWAR ini sudah pasti bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. UNWAR adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan ingin sekali berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena saat ini pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam saja, LKGers, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik nih dalam dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di mana ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul an yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada agroteknologi. Nah, agroteknologi ini dia berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan yang kedua ada juga peternakan, LKGers. Pastinya peternakan ini mempelajari semua ilmu pengetahuan tentang peternakan ya. Antara lain ada teknologi produksi dan pemeliharaan, nutrisi dan teknologi pangan, teknologi pengolahan ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Dan yang ketiga, LKGers, ada juga teknologi pangan dan hasil pertanian, di mana dia berfokus pada pengandangan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan, termasuk pada pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan yang terakhir ada juga manajemen sumber daya perairan atau perikanan, LKGers, di mana dia berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru dalam bidang manajemen sumber daya perairan dan pengurusan ekowisata serta berlandasan kearifan lokal Segar Kerti. Nah, untuk staf pengajarnya sudah terdiri dari dosen, tetapi tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister, LKGers. Dan bukan hanya dari stafnya saja, dari fasilitas kampusnya sudah pasti lengkap, di mana kelasnya sudah bersih, ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga sudah pasti lengkap, serta sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Nah, gak usah mikir lama lagi ya, jadi segera daftarkan diri Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa langsung aja nih hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP dengan nomor 081-338-65-310 dan juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI dengan nomor 081-338-576-547.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 LKG Radio Bali. Ini dia satu single lagu miliknya Ada Band dengan judul Manusia Bodoh. Sudah saya putarkan khusus untuk Anda yang sudah request di sore hari ini, LKGers. Wah, lagunya tadi pada set-set semua ya. Tapi di awal tadi udah semangat, sekarang turun lagi moodnya jadi sedih. Wah, jangan gitu ya LKGers, karena musiknya ini memang yang di request oleh LKGers naik turun, bikin mood swing nih saya di studio LKGers ya. Kalau gitu langsung aja nih kita lagi sapa-sapa LKGers yang sudah bergabung di sini. Sudah ada Puspa dari Belah Batu yang katanya merequest lagunya Ari Lasso Rahasia Perempuan, ada enggak Kak? Ada dong, ditunggu ya karena sudah saya masukkan ke playlist juga. Dan selain itu, mari kita scroll lagi. Di sini sudah ada Lira dari Padang Sambian yang katanya, halo Kak, selamat sore. Selamat sore juga Lira. Lira katanya mau request lagunya Perunggu yang judulnya Gemilang. Katanya ini lagunya lagi viral Kak, ada gak di LKGA? Ada dong, semua lagunya di LKGA pasti ada. Mau itu viral, mau itu lagu lama, kalau sudah ada di playlistnya pasti akan saya putarkan. Ditunggu ya. Dan selanjutnya di sini juga sudah ada Gongde yang katanya mau request lagunya Bruno Mars Talking to the Moon. Oke deh, salamnya buat kakak penyiarnya aja. Terima kasih ya Kak, jangan lupa di play lagunya. Oke, tenang aja, pasti saya akan play kok. Karena waktu juga masih ya lumayan lah, masih 10 menit atau 15 menit lagi. Jadi untuk Anda yang mau request lagu boleh banget, karena saya masih punya waktu lagi sebentar kok LKGers, lagi sampai nanti di jam 6 sore. Karena ditunggu aja ya. Kalau gitu langsung aja nih kita putarkan requestan dari Putri ya, Puspa ya tadi, katanya mau request lagunya Ari Lasso Rahasia Perempuan.

0: Cobra Radio Bali. PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juni 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.

96.9 LKG Radio Bali. Ini dia satu single lagu milik cover by Alexa Kay yang judulnya Muna, Munajat Cinta. Yang tentunya ini lagu requestan dari Tommy Tirta ya. Katanya lagu ini buat Dayu Mirah, katanya cinta pertamaku di SMP. Wah, so sweet sekali ya. Semoga terhibur dengan lagunya ya. Dan karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 6 sore waktu LKG Radio Bali, itu artinya perjumpaan kita sudah berakhir nih LKGers. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Anda yang selalu atensi ya mendengarkan saya selama 2 jam kebelakang tadi. Sudah request lagu, sudah salam-salam juga selama 2 jam kebelakang ya maksudnya. Kalau gitu langsung aja nih dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, saya Ayu Indra pamit dari ruang dengar Anda. Dan akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada dekat darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Dan sampai jumpa.

0: Tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Hai Alkogia, selamat sore. Ada Griselia di sini yang siap menemani Anda di Home Sweet Home asli musik Indonesia. Dari jam 6 sampai jam 8, stay tune and don't go anywhere.

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Satu single dari Merpati Band, Tak Selamanya Selingkuh Itu Indah. Bahkan Anda jangan sekali-sekali Alkogia sudah berpikir menyelingkuhi pasangan Anda. Yang pastinya itu tidak hanya menyakiti perasaannya saja, tapi nanti ujungnya Anda juga kok yang tersakiti ya. Tapi yang sebenarnya lebih indah adalah kalau Anda bisa menikmati perjalanan pulang kerja Anda dengan pemandangan langit ataupun pemandangan sunset yang menemani waktu Anda yang mungkin macet ya, mungkin juga padat gitu jalannya Anda lewati dan masih bawa kerjaan yang cukup berat. Tapi jangan khawatir local girls, kalau definisi pulang ke rumah yang tepat itu adalah waktunya Anda melupakan sejenak pekerjaan, stresnya dan semua keribetannya, dan waktunya di rumah itu beristirahat bersama keluarga. Untuk itu bisa kamar mandi Anda selama 2 jam ke depan untuk Anda yang sedang dalam perjalanan atau baru sampai di rumah dengan segala pekerjaan rumah yang harus dilakukan, atau sudah menghabiskan waktu bersama keluarga nih, tinggal santai-santainya aja ya. Atau jangan-jangan ada yang siap-siap buat makan malam. Uhuy. Apapun itu aktivitas Anda ya, Alkagiers boleh atensi terus 96,9 FM. Karena tentunya sampai jam 8 malam nanti Giris akan menemani Anda dengan informasi-informasi yang sangat menarik pastinya ya. Pembahasan-pembahasan yang ringan aja tapi relate pastinya di kehidupan Anda. Selain itu juga ada lagu-lagu asik koleksi Alkagier Radio Bali yang hadir dari koleksi Belantika Musik Indonesia ya. Jadi waktunya kita refresh dengan lagu-lagu yang pasti gak asing telinga Anda ya. Anda bisa menikmati, bisa sing along, nyanyi bareng. Bahkan kalau Anda mau jadiin lagu-lagu di playlist sore ini jadi bahan request besok di sunset atau di nanti malam rest entry, boleh banget Elkongers ya. Untuk itu boleh atensi dan jangan ganti session. Stay terus di 96,9 FM karena tentunya sampai jam 8 nanti akan ditemani sama Griselia.

0: langitnya tuh di sini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
1: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96.9 FM Alkogia Radio Bali. Alkogia, pernah gak sih kalau pas Anda nyetir mobil gitu ya, atau sambil mengendarai motor ya kan, Anda dengerin lagu favorit dengan volume yang kenceng gitu. Tapi begitu masuk ke gang kecil atau mungkin lagi nyari nomor rumah yang agak nyelip gitu ya, tangan Anda tuh refleks langsung ngecilin dan mematikan volume musik. Padahal kan kalau kita nyari alamat itu pakai mata ya, Alkogers. Bukan pakai telinga gitu. Nah, pernah gak sih Anda sadar bahwa iya ya, kenapa ketika saya lagi bingung nyari alamat, refleks itu matiin radio, kecilin volume musik gitu ya. Nah, ini sebenarnya fenomena unik yang memang ternyata ada penjelasan sainsnya. Jadi memang otak manusia itu punya batas kapasitas maksimal dalam memproses fokus atau yang disebut dengan cognitive load, Alkogers. Jadi mengecilkan volume musik, lagu ataupun radio yang sedang Anda dengarkan itu adalah cara otomatis otak Anda untuk mengurangi beban sensorik suara yang masuk. Jadi ketika telinga Anda berhenti mendengar dentuman lagu, nah, otak Anda tuh jadi bisa benar-benar mengalihkan semua fokusnya, energinya, kapasitasnya ke indera penglihatan agar memang mata Anda itu bisa bekerja lebih jeli gitu loh. Jadi kalau nanti Anda refleks mematikan musik ya pas lagi nyari alamat, itu bukan karena Anda aneh, tapi itu merupakan bukti betapa canggihnya tubuh Anda dalam mengatur skala prioritas demi keselamatan.

Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Alkogia, saya tahu kalau tanggal-tanggal segini itu banyak ya dompetnya lagi tuwebel-tuwebel, alias ini baru payday ya, baru hari gajian gitu loh. Akhir bulan itu bagi sebagian banyak orang itu hari dimana mulai ada pemasukan kembali bulan ini ya. So ini kayaknya waktu yang tepat juga, best day Anda juga untuk Anda langsung belanja bulanan Alkogia. Tapi ingat ya, yang uangnya banyak, yang rekeningnya udah tebel lagi, nolnya udah bertambah, harus tetap bijak LKGers. Indis ekonomi ya, kita masih belum stabil nih ekonominya. Jadi jangan boros-boros dulu, jangan sampai impulsif dulu. Nah, belajarnya di tempat yang tepat LKGers, di Klendis Grosir pastinya. Untuk itu Gers mau update beberapa promo yang bisa nikmati di minggu ini, pas banget lagi gajian ya kan. Ada Unlined Gold Plus ya, ukuran 170 gram, dapat potongan harga sebesar Rp3.000. Lalu juga ada Prima Grow 3 Plus ukuran 750 gram untuk varian madu dan juga vanilla. Ini di harga Rp71.900, lagi turun ya. Terus ada promo di Entrasol ya, aku akhirnya ini setiap pembelian 1 pcs Entrasol Olive Milk yang ukuran 180 ml mendapatkan free 1 pcs varian yang sama. Dimana ada promo juga kalau Anda beli 1 pcs buah Vita Gua yang ukuran 245 ml itu juga dapat free 1 pcs varian yang sama. Dan bagi Anda yang lagi cari Bebelak 3 plus untuk varian honey dan 3 vanilla di ukuran 1000 gram, ini dapat potongan harga sebesar Rp7.500. Lagi sakit, kurang enak badan, nah ini Alkagers, minyak kayu putih Konicare ini lagi turun harga jadi Rp18.200. Lalu juga ada Biolisin Sirup Vita Honey ukuran 150 ml ini di harga Rp62.300 aja. Mau lagi? Aduh, kalau ini Gers sebutin semua ya Alkagers, itu namanya Gers absen setiap etalasenya Klendis kalau gitu ya. Habis waktu 2 jam untuk spill semua promo, diskon, buy one get one, potongan harga dari Klendis Grosir. Jadi gak usah tunggu lama lagi, lebih baik Anda yang langsung tancap gas, berangkat untuk cek langsung ada promo apa aja sih di Klendis minggu ini, dan ajak semua keluarga Anda, sahabat Anda ya, geng arisan Anda, ajak semua untuk belanja ke Klendis Grosir. Karena Klendis Grosir

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Om Swastiastu. Saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om. 96.

96,9 FM Alkogear Radio Bali. Alkogears, buat Anda yang masih gelisah, galau ya sepertinya untuk menentukan tempat kuliah yang tepat, nah Alkogears, sudah jatuhkanlah pilihan dan hati Anda pada Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Why? Ya karena tentunya UNWAR sendiri ada di bawah naungan Yayasan Sri Kesari Warmadewa, dan ini merupakan pilihan logis buat Anda yang ingin punya karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, bahkan buat Anda yang mau berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Kalau kita bicara soal pertanian modern, itu bukan hanya tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik di dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul yang bisa Anda nikmati ataupun Anda pilih selama berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Pokoknya ketika Anda sudah pilih salah satunya, Anda akan enjoy Alkogears. Kenapa? Simak ya. Mulai dari agroteknologi. Ini adalah konsentrasi program studi yang tentunya berfokus pada budidaya pertanian dan produksi dengan pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika yang tentunya nanti akan menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum yang digunakan ini berbasis industri Alkogears, jadi ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu ada peternakan, ini akan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan seperti teknologi produksi, lalu teknologi pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan itu juga sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu juga ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, sampai juga pengolahan pangan Alkogears. Termasuk di dalamnya ada pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Penanganan industri pangan di sini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman dan juga berkualitas. Terakhir, ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segera kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs, yang tentunya prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Jadi kalau Anda masih bertanya-tanya kenapa sih harus berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, pertama, dari staf pengajarnya Alkogears, ini terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf-staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasinya mulai dari profesor, doktor, dan juga magister. Lalu selanjutnya kampusnya, ini fasilitasnya Alkogears yang paling penting juga ya, kelas bersih, ber-AC, lalu mereka juga ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, sampai free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi gak perlu mikir lama lagi untuk Anda mendaftarkan diri sekarang juga. Untuk informasi lebih lengkapnya, tenang, bisa kok diakses Alkogears. Anda langsung saja klik di sipermaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sugiarta MP di 081-338-665-310 atau dengan Bapak Dr. Inang Amuliarta SSI MSI di 081-338-576-547.

0: radio ce, mendingan radio pe. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
1: 96.9.
0: Aci ya, radio apa nih? Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Alkogear Radio Bali. Alkogear, siapa di sini yang suka merinding, malu, atau bahkan gak mau dengerin ulang kalau habis ngirim pesan suara atau voice note ke teman Anda, ya kan? Mungkin kita ngerasa kayak suara kita tuh aneh gitu didengarnya ya. Kalau iya, tenang Alkogear, Anda gak sendirian, karena hampir semua manusia di bumi ini merasakan yang namanya voice conversation. Jadi perbedaan yang terjadi karena saat Anda berbicara langsung, ya kan, Anda mendengar suara Anda sendiri itu lewat dua jalur sekaligus, ya kan, lewat udara luar yang masuk ke telinga dan lewat getaran tulang tengkorak bagian dalam yang membuat suara Anda tuh terdengar lebih ngebas dan berat. Tapi ketika Anda pakai alat perekam itu, alat perekam itulah yang hanya menangkap gelombang suara yang merambat lewat udara luarnya aja, Alkogears, yang merupakan suara asli Anda yang didengar oleh orang lain sehari-hari. Jadi ketika Anda dengar tuh kayak, secempreng ini kah suara saya gitu ya. Dan memang suara Anda tuh pasti terdengarnya, Anda mendengar tuh kayak jelek banget. Padahal enggak lah, Alkogears. Telinga Anda aja yang terlalu manja dengan versi gaung di kepala, di dalam kepala Anda sendiri gitu. Jadi sebenarnya fine-fine aja gitu loh ya. Kalau emang ada kurang nyaman dengar suara Anda sendiri, mungkin Anda harus dengernya Alkogear di Bali, Alkogears. Kalau ini dijamin gak malu gitu. Dan gue juga kalau sekarang lagi ngomong ke Anda kan kayak yang dibilang tadi ya, dua cara sekaligus. Jadi suara yang memang masuk ke telinga sama suara yang dari tengkorak ini. Jadi mungkin dia sebenarnya juga oke gitu sekilasnya. Gak tahu kalau di Anda ini bagus atau enggak. Tapi

semoga 1 jam kebersamaan kita sudah membuat Anda tidak merasa sendirian, Alkoger terhibur dan ditemani juga dengan informasi dan juga lagu-lagu asik koleksi LGK Radio Bali yang guys sudah putarkan. Tapi ingat ya guys, masih sampai jam 8, so kita masih ada 1 jam kebersamaan lagi di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia dengan lagu-lagu yang gak kalah asik, dengan informasi-informasi yang pastinya gak kalah menarik. Jadi pastikan Alkoger stay tune terus di 96,9 FM, karena tentunya Griselia masih akan menemani Anda sampai jam 8 nanti.

0: 96.9.
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpusai.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.

96,9 FM Alko Gear Radio Bali. Pernah gak Alko Gear masak mie instan atau bikin nasi goreng gitu ya, di rumah Anda dengan resep Anda sendiri gitu kan ya. Tapi rasanya itu tetap kalah gitu sama masakan, mau itu nasi goreng juga, mie instan juga, sama buatan orang tua kita ya, buatan teman, atau buatan abang-abang yang jualan di pinggir jalan. Iya enggak? Jadi sebenarnya simpulnya adalah, kenapa makanan buatan orang lain itu selalu terasa lebih enak gitu ya. Nah, fenomena kuliner ini ternyata bukan cuma soal keahlian tangan yang masak. Saya enggak bilang Anda enggak jago masak, Alkoyers. Tapi memang ada trik psikologis bernama pre-computation disadvantage, Alkoyers. Jadi ketika Anda memasak sendiri, hidung Anda, mata Anda itu sudah terpapar aroma dan visual makanan itu sejak proses persiapan ya. Jadi itu buat otak Anda itu perlahan menjadi jenuh sebelum makanan itu sudah jadi. Jadi sebelum makanan itu jadi, otak, mata dan juga hidung Anda itu kan sudah melihat ya, sudah mencium aromanya. Jadi lebih ke jenuh dan kayak udah kebaca aja gitu, udah kerasa aja rasanya. Nah, jadi pas makanan itu sudah siap dihidangkan, Anda makan-makan makanan itu, efek kejutan sama rasa penasaran di lidah Anda itu sudah jauh berkurang. Sebaliknya kalau Anda menikmati masakan orang lain, nah otak Anda itu akan menerima stimulasi aroma dan rasa yang secara mendadak itu muncul gitu loh, tanpa ada proses jenuh ya kan, karena Anda tidak ada dalam proses persiapannya, jadi kayak ada rasa jenuh gitu sebelumnya. Jadi malah ketika Anda makan buatan orang lain itu bisa berkali-kali lipat lebih enak ya. Menikmati masakan orang lain itu juga sebenarnya cara termudah untuk Anda memanjakan sensor rasa di otak Anda. Jadi sebenarnya jangan sungkan, Alkogers, kalau sesekali Anda membiarkan diri Anda dilayani atau minta orang lain yang masak gitu ya. Walau saya tahu sebenarnya lebih hemat kita yang masak, tapi kalau buatan orang lebih enak, kenapa enggak?

96.9 FM Alkogear Radio Bali. Alkogear pernah gak sih ada bertanya-tanya gitu ya, pas ada lagi pusing seharian mikirin sebuah solusi buat suatu masalah, atau mungkin lagi pusing nyari ide gitu ya Alkogear, tapi di situasi yang buntu banget sebenarnya ya. Pas tiba-tiba Anda lagi mandi ya, sabunan, keramas gitu ya, ide brilian itu bisa muncul begitu aja tanpa diundang, kayak langsung beneran ada gitu loh Kagers. Karena memang sepertinya kamar mandi ini diakui oleh para peneliti sebagai inkubator ide terbaik di dunia Kagers ya. Kondisi ini bisa memang terjadi saat kita mandi, karena memang tubuh kita melakukan aktivitas rutin yang mekanis tanpa perlu berpikir keras. Jadi otak kita tuh masuk ke dalam mode relax yang disebut default mode network Kagers. Dan di dalam mode santai inilah hormon dopamin kita tuh meningkat, dan otak bawah sadar itu mulai menghubungkan memori acak yang akhirnya melahirkan ide-ide kreatif ya. Jadi inspirasi itu seringkali bukan dicari dengan cara memeras otak di depan meja gitu ya, atau Anda harus kesana kemari mencari tempat untuk mencari inspirasi gitu ya. Tapi sebenarnya cukup Anda memberikan pikiran Anda ruang untuk beristirahat. Jadi memang momen mandi Anda itu bisa jadi momen ide brilian muncul begitu aja. Karena memang kalau Anda butuh ide, kayak memang harus langsung ke kamar mandi, ya Alkogirs. Karena siapa tahu karya besar itu lahir ketika Anda ada di balik tirai kamar mandi.

0: 96.9.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.

96,9 FM Alpha Gear Radio Bali. Kalau ada lagi lihat bayi yang pipinya gembul ya, atau lihat anak kucing yang tingkahnya gemesin banget, apakah Anda bawaannya pengen cubit, pengen ngerebus, atau bahkan pengen gigit gitu loh karena saking gemesnya Alpha Gear. Nah, ini sebenarnya reaksi yang agak ekstrim ya, tapi kalau di dunia psikologis ini dikenal dengan istilah cute aggression, jadi agresi yang sebenarnya gemes gitu ya Alpha Gears. Dan ini bukan berarti Anda punya kecenderungan yang kasar ya, tapi ini justru mekanisme pertahanan otak Anda untuk menyeimbangkan emosi positif yang terlalu meluap-luap ya. Jadi saat Anda melihat sesuatu yang terlalu imut ya, otak Anda itu dibanjiri oleh rasa bahagia yang sangat berlebihan sebenarnya. Sampai-sampai sistem saraf Anda itu kewalahan buat ngeprosesnya Alpha Gears. Sadar gak ya? Nah, tentunya di saat seperti itu kita bisa kok mencegahnya Alpha Gears. Dan ketika kita memang terlalu senang, otak kita tuh memang sengaja memunculkan sedikit cipratan emosi agresif sebagai rem alami agar emosi kita tuh kembali stabil dan seimbang. Jadi rasa pengen gigit ya, rasa pengen gerumus itu tanda bahwa hati Anda tuh sedang dipenuhi oleh cinta. Cile. Tapi ini cintanya terlalu penuh ya LKG, sampai gak buat lagi ditampung oleh logika Anda. Jadi kalau Anda gemes sama pacar Anda, gemes sama pasangan Anda, gigit, ya itu karena cinta Anda meluap-luap sama dia.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

9,9 FM Alkogear Radio Bali. Maaf lah Alkogears kalau Anda lagi menikmati lagu karena susayang sampai terbawa suasana. Mau ngomong apa sih Grace ya? Nah, ini juga bukti kalau Grace sayang sama Alkogears. Ada informasi yang gak boleh Grace lewatkan buat Anda yang butuh informasi rekomendasi tempat kuliah. Mungkin bukan untuk Anda, untuk keponakan, saudara, keluarga Anda, boleh diteruskan ya. Kalau Anda masih bingung mau kuliah di mana, kuliah aja langsung di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. UNWAR sendiri ini ada di bawah naungan Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan ini merupakan pilihan logis buat Anda yang ingin punya karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Kalau kita bicara soal pertanian modern, itu gak hanya soal bercocok tanam Alkogears, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi yang terakreditasi unggul mulai dari agroteknologi. Ini berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi untuk konsumsi maupun estetika, untuk menunjang pengembangan pariwisata nantinya. Kurikulum yang digunakan pun berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja, untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu juga ada peternakan yang akan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan itu juga sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan yang tentunya meliputi industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan Alkogears. Lalu ada teknologi pangan dan hasil pertanian yang tentunya fokusnya pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan yang dimana termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Nah, penanganan industri pangan di sini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan juga berkualitas. Terakhir, ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi pada pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berawasan ekowisata, berlandasan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan yang namanya Sustainable Development Goals, ya, di mana prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Jadi kalau Anda masih bertanya-tanya kenapa harus pilih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, staf pengajarnya Alkogears, boleh dengarkan baik-baik ya. Staf-staf pengajar mereka ini terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Lalu kelasnya bersih, ada AC juga pasti. Mereka juga cuma bukan ada kelas aja, ada juga laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, sampai free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi benar-benar membantu proses pembelajaran Anda, Alkogears. Jadi gak perlu mikir banyak-banyak loh ya, kalau mau benar-benar langsung daftar kuliah atau daftarkan semua keluarga Anda yang lagi butuh dan cari tempat kuliah, langsung aja ke Fakultas Pertanian dan Sains Teknologi Universitas Warmadewa ya. Untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa langsung klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di 081338665310 atau dengan Bapak Dr. Inang Mulyarta SSI MSI di 081338576547.

0: 96,9 FM Alkagear Radio Bali. Gak kerasa 2 jam sudah berlalu. Gris menemani Anda Alkagears di home city home asli musik Indonesia. Untuk edisi hari ini tanggal 29, betul ya? Sebentar, bener ya, 29, betul banget. 29 Juni 2026 ya, sampai jam 8 malam ini sudah tuntas tak terasa Alkagears. Sebelumnya saya ucapkan selamat hari purnama ya untuk semua umat Hindu yang dari pagi tadi saya sudah lihat cantik berkebaya, sudah rapi juga ke pura sembahyang. Sampai tadi Gris berangkat siaran pun itu menjadi pemandangan yang menemani Gris di jalan. Semoga semua upacaranya bisa berjalan dengan lancar, bisa diterima dengan baik juga, dan bisa kembali pulang berkumpul bersama keluarga. Yes, dengan sekarang sudah jam 8, ini waktunya untuk Gris Selia pamit. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and goodbye.
1: All day, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9,

Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! 96.9.

0: Kiki, pulang yuk Ki.
1: Terus kenapa?
0: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
1: Emang mau kemana?
0: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
1: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
0: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh Ki, kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
1: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
0: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
1: Nggak usah khawatir, layanan channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
0: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
1: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
0: Wah, boleh juga tuh, recommended banget ya.
1: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
3: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
2: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa aja ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
3: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
2: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
3: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
4: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
5: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM El Koga Radio Bali.
2: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di El Koga. Satu lagi nih, satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
3: ILY? Oh, I love you.
2: I love you too.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka nangkep balangi dadua, maka dadua tuara bakat. Sesenggakan ini memiliki makna khusus yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti ibarat menangkap dua belalang, malah keduanya tak dapat ditangkap. Kerap kali kita menginginkan banyak hal sekaligus dalam satu waktu, namun malah membuat kita tidak mendapatkan apa-apa. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar jika memiliki keinginan maupun tujuan, fokuslah merealisasikan satu terlebih dahulu. Merealisasikan banyak hal dalam satu waktu hanya membuat kita kelabakan yang akhirnya tidak mampu mendapatkan apapun. Jangan sampai usaha yang sudah kita lakukan membuahkan hasil yang sia-sia. The Amazing FM. Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat hari Senin Elkoger. Sembari lagi sama Bagas Krisna di Resendrim, edisi Alec Monday sampai jam 11 nanti. Jangan kemana-mana.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.6 Alkoger Radio Bali. Selamat malam Alkoger. Bagaimana kabar Anda di hari Senin yang rasanya panjang sekali? Wah, gimana nih? Apakah sudah cukup menyenangkan hari Seninnya? Atau jangan-jangan ada yang capek nih setelah kemarin liburan panjang merayakan Galungan Kuningan, sekarang udah harus kerja kemudian tutup buku akhir bulan. Wah, kelabakan pasti ya. Dan buat Anda yang harus begadang nonton tim sepak bola jagoannya di Piala Dunia, harus semangat. Apalagi besok dini hari ada pertandingan seru antara Brazil melawan Jepang, dilanjutkan ada Jerman kalau nggak salah ya, dan pastinya hal itu akan membuat Anda semangat Alkogers. Berkaitan dengan topik kita hari ini, I Like Monday, kita bahas hal sederhana yang membuat Anda bahagia khususnya di hari Senin ini. Jadi boleh gabungan sama Bagas, ceritain hari Senin Anda, mungkin ada yang seneng dapat gaji mungkin akhir bulan, atau dapat bonus Galungan Kuningan, atau jangan-jangan target kerjaannya selesai sesuai dengan harapan. Boleh banget ya berbagi kebahagiaan Anda, tentunya sambil request lagu dan kirim-kirim salam. Caranya gampang, tinggal chat Bagas via WhatsApp di 081-236-155-969. Boleh juga gabungan lewat sosial media kita, tinggal DM di Instagram @elkogafm atau di Facebook Messenger Elangkosa Gagana. Bagas tunggu sampai jam 11 malam.

0: Om Swastiastu. Saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Eh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id. Music. 96.

96.9 LKOGE Radio Bali. Lagu dari Florida, My House. Sudah bagus putarin ya buat Dika yang gabungan dari seputaran Nangka Utara. Request punya Florida yang mana aja boleh. Kirim salamnya buat semua teman-teman aja. Oke udah ya Dika ya, semoga menghibur lagunya. My House tuh artinya rumahku. Buat Anda juga yang mungkin seharian di rumah, harus disyukuri Alkogers. Apalagi sekarang hari Senin ya, banyak yang harus kerja. Dan juga umat Hindu kayaknya banyak yang melakukan upacara adat, karena sekarang juga purnama Alkogers. Anda udah sembahyang belum? Udah mendoakan timnas jagoannya menang Piala Dunia? Ya, besok juga akan berlangsung pertandingan seru antara Brazil dan juga Jepang. Kebetulan sekarang saya siaran pakai bajunya timnas Brazil loh. Tapi bukan berarti saya nggak dukung Jepang ya. Nanti Bagas mungkin akan ceritakan sedikit prediksi mengenai pertandingan seru antara Jepang dan juga Brazil. Ada kaitannya sama Kapten Tsubasa Alkogers. Sebelum itu Bagas juga mau sapa ada yang gabungan di WhatsApp Alkoga. Made Hendra Saputra hadir dari Desa Tua Marga Tabanan. Katanya present bosku. Request lagunya Alan Walker judulnya Sing Me to Sleep. Salamnya buat aku aja yang lagi santai sambil ngeteh. Buat bosku makasih dan selamat malam. Oke, selamat malam juga. Ingat sebelum tidur, usahakan itu tidak makan atau minum apapun ya. Kalau udah mau tidur tapi malah ngeteh, malah nanti malamnya kebelet ke kamar mandi. Tidurnya kurang nyenyak jadinya. Oke, terima kasih buat Ade Hendra Saputra. Semoga nanti tidurnya 2-3 jam setelah ngeteh. Sekarang puasin dan ngeteh dulu ya sambil dengerin Bagas siaran. Kemudian Bagas juga mau sapa. Ada temennya Bagas ini, siapa ini namanya ya? Kok namanya pakai nama samaran gitu? Gak mau disebut katanya. Soalnya ini pesannya agak nyelekit Alkoger. Membahas soal hal menyenangkan di hari Senin, sebenarnya aku senang banget nih. Karena ada banyak rezeki gak terduga. Misalnya dapat proyek tambahan, terus ketemu teman lama, tapi yang gak suka adalah proyek tambahan ini deadline-nya gak masuk akal. Terus teman lama yang ketemu juga malah obrolin hal-hal yang kurang menyenangkan. Ini menarik Alkogers. Karena biasanya kan kita itu melihat hal baik itu hanya dari satu sisi saja. Padahal hal yang baik juga biasanya ada sisi negatifnya. Jadi gak semua yang kita suka, hal yang kita dambakan, seperti misalnya dapat rejeki atau ketemu teman lama itu kan menyenangkan harusnya. Tapi di balik itu juga pasti ada hal yang tidak kita suka, Alkogers. Mungkin pelajaran buat kita semua, jangan terlalu senang akan sesuatu dan jangan juga terlalu sedih akan hal yang menimpa kita. Karena hidup itu kan bagai dua sisi koin, Alkogers. Kadang ada bagusnya, kadang yang buruk juga. Termasuk hal buruk ya hal yang sebenarnya kita anggap bagus. Oke gitu ya. Ini Bagas gak sebut namanya, inisialnya aja deh. CA, siapa kira-kira? Yuk. Bagas mau putarin ya lagunya requestannya C ini. Judulnya Armada, mau dibawa kemana. Salamnya buat dia yang barusnya melangsungkan pernikahan. Tapi aku gak diundang. Oke, semangat ya.

0: 이라디오쿠
1: 옥탄 이라디오쿠
0: 옥탄 이라디오쿠
2: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 또 이라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oce
2: ah radio oce mendingan radio pe
1: kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
3: 96.9
0: ah aci ya
1: radio apa nih ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Koge Radio Bali, Sing Me To Sleep, nyanyikan aku sampai tidur. Nah, ini lebih baik dinyanyiinnya selit ya. Kalau sekarang Elkogers mau tidur, boleh juga. Tapi karena Bagas lagi siarin, dengerin dulu dong. Karena memang Bagas mau bahas hal yang penting mengenai pertandingan dini hari nanti Elkogers antara Brazil melawan Jepang di lanjutan Piala Dunia, tepatnya di babak 32 besar, di mana pelatih Jepang Hajime Moriyasu mengakui bahwa Brazil ini unggul dalam banyak hal atas timnya. Meski demikian, tim Samurai Biru percaya nih bahwa mereka itu punya peluang untuk menang. Di mana laga Brazil melawan Jepang akan berlangsung Selasa 30 Juni dini hari, tepatnya jam 1 pagi. Brazil pastinya sudah jelas sangat dominan, mencatatkan 11 kemenangan dan 2 hasil seri dalam 15 pertemuan antar kedua tim. Namun Jepang ini memenangi pertemuan terakhirnya Elkogers ketika Brazil melawan Jepang pada bulan Oktober 2025. Dengan skornya Jepang unggul 3-2, meski sempat tertinggal 2 gol lebih dulu. Ini comeback udah kayak di film-film ceritanya ya. Dimana secara peringkat, Brazil sudah jelas menduduki posisi lebih baik, yakni ada di posisi kelima ranking FIFA. Sementara Jepang ada di posisi ke-17. Namun yang kita lihat di sini adalah sejarahnya Elkogers. Dimana buat Anda pencinta sepak bola, apalagi yang suka anime ya, kayak Bagas, suka manga, apalagi ngikutin Kapten Tsubasa dari kecil, ini pastinya sudah memiliki banyak sekali sejarah yang luar biasa antar kedua negara. Di mana Jepang sendiri itu sudah mulai meningkatkan popularitas sepak bola berkat anime dan juga manga atau komiknya Kapten Tsubasa. Jadi Tsubasa itu mengangkat cerita soal, Bagas perlu jelasin gak sih, kan Anda pasti sudah tahu ya Kapten Tsubasa. Jadi Tsubasa ini dilatih sama Roberto Hungu, pelatih asal Brazil Elkogers. Dari sana sudah jelas ya bahwa orang-orang di Jepang itu sangat menghormati Brazil, negeri Samba yang merupakan negerinya sepak bola. Dan yang menarik di sini buat Anda yang ngikutin anime Kapten Tsubasa, khususnya yang Road to Champions ya tahun 2002 kalau nggak salah, itu episode terakhirnya mempertemukan Jepang melawan Brazil. Jadi Tsubasa, Hyuga, Misaki, Okobayashi dan kawan-kawan itu diperlihatkan ada di lanjutan Piala Dunia. Entah itu di babak final atau final kayaknya, final Piala Dunia setelah Jepang itu menghadapi Belanda, Elkogers. Nah, jadi yang unik di sini adalah hasil pertandingannya tidak diperlihatkan di anime tersebut karena tamatnya ketika kick off. Jadi ketika sudah prit pertandingan dimulai, langsung udah tamat gitu ceritanya ya. Dan kita sekarang bisa melihat kelanjutan dari anime Kapten Tsubasa di kehidupan nyata. Apalagi memang Kapten Tsubasa itu sering mengangkat kisah-kisah pemain asli Elkogers. Seperti misalnya ada Rivaul, itu dari Rivaldo, dan lain sebagainya. Tapi secara statistik, kalau kita lihat yang realistis ya dari dunia nyata, karena peluang terakhirnya itu memang cukup tipis antara Jepang melawan Brazil, skornya 3-2 untuk Jepang, berarti secara nyata Bagas bisa prediksi nih, untuk hasil dini hari nanti antara Jepang lawan Brazil, kemungkinan akan berlangsung sengit, bisa seri satu sama atau dua sama kayaknya selama 90 menit lanjut ke babak tambahan. Tapi karena Bagas melihat yang potensi sekarang, kemudian ada beberapa pemain kuncinya Jepang juga nggak main ya, seperti Mitoma itu cedera kan pemainnya Brighton, jadi Brazil tampaknya memiliki keunggulan lebih. Jadi Bagas pikir Brazil akan unggul di babak tambahan waktu dan akan menang kalau nggak skornya 2-1, 3-2 gitu Elkogers. Dan kira-kira nyetak gol siapa ya? Yang Ali Selancar kunyah kayaknya bakal nyetak gol nih. Sebagai pemain Manchester United juga. Kalau Anda kira-kira punya prediksi lain nggak? Tapi intinya Bagas simpulkan Brazil yang akan lolos ke babak berikutnya.

96.9 LKG Radio Bali, One Less Lonely Girl dari Justin Bieber. Bagas puterin buat Seni yang gabungan dari seputaran Kecubung. Deket banget nih ya, lagi lewat aja sih kayaknya nih. Salam matanya buat teman-teman LKG yang dengerin, buat Kak Bagas semangat siarannya. Oke, terima kasih Seni. Ini bacanya Seni apa Seni ya? Seni ya. Kemudian Bagas juga mau sapa di WhatsAppnya LKG. Ada Kadek Giri Mahendra hadir dari seputaran Sanur Kaje. Request kenyawan dari Kesian, judulnya What Makes You Beautiful. Salamnya buat El Koger saja, buat Bagas terima kasih. Besok bahas ulang ya film Mr. Bean, kayaknya seru. Besok itu siapa yang siarannya? Bukan Bagas, besok El Koger. Mohon maaf, gak tahu ya, besok terserah pewaranya. Tapi Bagas rekomendasiin, seru juga. Mr. Bean yang holiday ya, yang jalan-jalan ke Prancis. Yang suka ngomong, wih, wih, itu seru kayaknya ya. Terus katanya Kak Giri Mahendra, aku pendukung timnas Jepang. Oke, semangat ya buat fansnya tim Samurai Biru. Bagas juga suka sih sama timnas Jepang, apalagi setelah Blue Lock. Habis itu ada anime namanya Aoi, apa namanya? Ya itulah pokoknya, lupa Bagas judulnya. Emang Jepang itu sangat menarik untuk didukung LKGer. Apalagi memang pengembangan sepak bolanya itu sangat pesat di beberapa tahun terakhir. Banyak sekali pemain-pemain timnas Jepang sudah abroad atau mereka itu bermain di liga-liga profesional luar negeri. Di Liga Inggris ada, kemudian kipernya juga main di Liga Italia. Seru pokoknya ya. Kita nantikan saja apakah si timnas Jepang ini benar-benar akan menjadi cahayanya Asia. Akan sampai mana dia tembusnya di Piala Dunia kali ini? Apakah sampai juara? Kita lihat saja nanti, Alkogers. Kemudian Bagas juga mau sapa Gus Bawo ya. Beli Gus Bawo hadir. Selamat malam Bagas Krishna. Beli Gus Bawo hadir di Batu Bulan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya yang jujur apa yang dijujur-jujurin? Sedikit lelah karena baru balik dari Singaraja. Mungkin Anda bisa dengar suara saya mulai serak-serak seksi. Tapi memang harus dijalani ya. Apalagi buat Alkogers yang beragama Hindu, yang harus menjalankan kewajibannya sembahyang purnama pulang kampung, yang kampungnya jauh semangat. Kemudian harus disehat-sehatin karena namanya kewajiban menemani Anda, menemani ruang dengar Alkogers. Mungkin yang lelah hari Seninnya, rindu dengan suara emas saya. Gak boleh, harus kita tingkatkan ya yang namanya kesadaran diri, harus mawas diri, meningkatkan motivasi. Jadi jangan sampai kalah sama kondisi. Asik banget ya, sok bijak saya. Terus katanya Argentina menang kemarin di penyisian Piala Dunia. Oke, betul, tapi agak unik ya Argentina itu, soalnya Messi kan, El Kogers mungkin udah lihat banyak postingannya, itu gak sengaja nendang kaki belakang pemain siapa pertamanya, Algeria. Tapi Messi gak di kartu merah, El Kogers. Gimana itu menurut Anda? Emang sedikit mencurigakan ya, sejak Piala Dunia kemarin itu agak-agak. Terus sekarang juga Argentina tuh dapat bagan yang mudah. Jadi setelah ini mereka tuh cuma lawan Cape Verde, kemudian lawan negara-negara yang tidak seberat di grup sebelahnya. Tapi emang itulah namanya hidup ya. Gak ada yang adil hidup tuh, Kogers. Tetap semangat pokoknya dan selamat buat fans Argentina karena lolos ke babak berikutnya. Terus katanya mau request lagunya Ahmad Ben, judulnya Bidadari di Kesunyian. Terima kasih buat Bagas Krishna. Sama-sama. By the way, besok ultah saya 30 Juni. Wih, selamat ulang tahun beli Gus Bawo. Besok 30 Juni hari apa itu? Hari Selasa ya. Semoga harapannya yang baik-baik dilancarkan, diwujudkan. Jaga kesehatan pastinya. Tapi gak boleh kita ngucapinnya itu lebih awal dari hari kelahiran. Nanti malah katanya memperpendek umur, Kogers. Pokoknya selamat aja buat beli Gus Bawo. Semoga besok jadi hari yang menyenangkan. Spesial buat yang mau ulang tahun besok, Bagas puterin lagunya Ahmad Ben, Bidadari di Kesunyian.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96.6 Koga Radio Bali. What makes you beautiful? Apa yang membuat kamu cantik? Apa tuh Elkogers? Banyak ya yang membuat orang-orang itu merasa dirinya cantik. Tapi sebenarnya yang namanya cantik itu bukan diakui atau diklaim diri sendiri, tapi diketahui oleh orang lain. Dan ini dia lagu yang menandakan sejam kebersamaan kita di Rest and Dream edisi hari Senin tanggal 29 Juni 2026. Membahas topiknya yakni I Like Monday, aku suka hari Senin. Jadi apa nih Elkogers yang Anda suka dari hari Senin ini? Apakah bisa kembali jumpa teman-teman kantor setelah libur panjang Galungan Kuningan? Atau mungkin Anda ada yang ketemu teman lama, ketemu gebetan, atau jangan-jangan ada yang baru jadian nih di hari ini? Wah, selamat ya. Dan buat Elkogers yang mungkin hari Seninnya kurang menyenangkan, yuk kita buat senang bareng Elkogers. Tentunya sambil kirim salam dan request lagu asik dari Elkogers Radio Bali. Caranya gampang, tinggal chat bagasi awal.

WhatsApp di 081236155969. Bisa juga gabungan di sosial media kita. Tinggal DM Instagram di @elkogafm atau di Facebook Messenger @elangkosagagana. Ya mungkin radionya lagi ada gangguan atau mungkin sinyalnya ngerebek-ngerebek ya di luar jangkauan, mungkin lagi di luar kota, bagi sembahyang purnama asik sama pasangan. Boleh dengerin Bagas via streaming aja lewat website Elkoga, buka aja websitenya di www.elkogaradiobali.com. Klik tombol live streamingnya dan Anda bisa dengerin Bagas siaran secara online sampai jam 11 nanti.

96.6 Koga Radio Bali. Satu lagu sedih ya dari A Great Big World, Say Something featuring Christina Aguilera. Ini Bagas puterin buat temennya Bagas, buat Ayu yang kayak lagi sedih nih. Ini yang Bagas tunggu-tunggu sebenarnya. Bukan nunggu Ayu buat sedih ya, tapi buat Anda yang berani menceritakan kesedihannya. Ini sedih katanya tim jagoannya gak lolos ke lanjutan Piala Dunia. Ayu ini penggemarnya drakor ya, drakor berat. Dan Anda pasti tahu tim yang mana didukung sama Ayu. Nggak lain nggak bukan adalah timnya Korea Selatan yang nggak lolos ke putaran berikutnya di Piala Dunia karena ya nggak masuk ke gini ya, ke tim terbaik, dan nggak lolos juga ke tiga besar terbaik. Jadi kan ada klasemennya tuh Kogers dan nggak lolos waktu itu Korea Selatan. Di klasemennya sendiri itu dapat peringkat 3, dan di klasemen peringkat 3 terbaik itu nggak masuk ke 8 besar. Jadi ya memang belum waktunya saja. Yang menarik dari tim favoritnya Ayu adalah bagaimana pemerintah Korea Selatan itu sedang melakukan investigasi mendalam soal penggunaan anggaran dan sebagainya, karena dinilai gagal menggunakan anggaran negara untuk meningkatkan yang namanya kompetensi sepak bola negara mereka. Ini baru yang harus kita contoh, Helcogers, dari Korea Selatan. Bukan hal lain ya, tapi bagaimana profesionalisme, kemudian kedisiplinan, dan juga evaluasi setelah ada hal yang tidak menyenangkan terjadi, apalagi terkait hal-hal yang dicintai oleh publiknya sendiri, seperti sepak bola misalnya. Kalau kita misalnya bisa meniru itu sedikit saja, mungkin evaluasi mendalam dari federasi ya, dari PSSI, mungkin transparansi anggarannya, kemudian bagaimana melakukan pembinaan usia muda dan sebagainya, bukan gak mungkin Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, Cougars. Pegang ucapan saya. Tapi daripada berat-berat, kita hibur Ayu dulu ya. Udah Bagas puterin lagunya Great Big World tadi. Jangan dibawa pusing, karena memang sepak bola itu ada yang menang, ada yang kalah. Mungkin sekarang Korea Selatan belum beruntung, tapi siapa tahu lagi 4 tahun bisa jadi juara. Nggak ada yang tahu ya. Asal memang memperbaiki diri, kemudian pemain-pemainnya juga tidak gampang berpuas hati, terus berlatih, tingkatkan ambisi, latihan yang keras seperti Cristiano Ronaldo. Atau mungkin yang punya bakat cemerlang harus diasah, tapi harus stay humble juga seperti Lionel Messi. Meskipun ada banyak kontroversi. Terima kasih buat yang udah gabungan juga, buat Ayu tetap semangat. Kemudian Bagas mau sapa yang di WhatsApp-nya Alkoga, ada Agus Adi dari Tabanan hadir. Request lagunya Ata bawakan Aku Cinta, kalau nggak ada lagunya Rif Bunga. Salamnya buat kakaknya, terima kasih. Oke, nanti Bagas coba cariin dulu ya, sabar-sabar masih ngantri. Sebelum itu Bagas juga mau sapa ada Alex dari Gianyar. Request lagunya Ruth, judulnya Sihir alias Magic. Bisa kak? Bisa dong. Ini ngasih pantun buat Bagas. Bagas bacain ya. Elkogar silahkan balas dengan kata-kata cakep. Walaupun saya gak bisa denger di studio. Nah ini katanya naik pesawat tujuan Jakarta. Cakep. Makan kerak telur dengan kawan lama. Cakep. Kita seru-seruan bareng Bagas Trisna. Orangnya kocak, suka bercanda. Makasih pantunnya Alex, menghibur sekali ya buat saya yang kesepian di studio nih. Kemudian Bagas juga mau sapa yang gabungan di Instagram, udah lama dari setengah jam lalu. Ada siapa ini? Nenek Nyoman Latri ya, dari seputaran Nabian Semal hadir. Mau request lagunya Andrew and the Backbone, judulnya Musnah. Salamnya buat sahabat Elkogers dan buat Pak Bagas, terima kasih sama-sama. Adi Suputra juga hadir. Ini gabungan sama ya dari neneknya di Abian Semal. Mau request lagunya Rosa, judulnya I'm Waiting. Ku menunggu katanya. Wih, menunggu siapa nih? Menunggu pertandingan Piala Dunia dini hari nanti? Atau nunggu balasan chatnya? Atau lagi nunggu slip callannya? Wih, gak usah nunggu Elkogers. Kalau emang suka, kalau emang sayang, ungkapkan terlebih dahulu. Mungkin agak gengsi ya dan ada rasa malu, tapi di sanalah yang membuat hidup ini seru. Uhuy. Salam katanya buat Bagas Krisna aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Slogannya hanya di Adi Super Production, masa depan diraih saat ini. Biar gak lama-lama nunggu, langsung aja Bagas Putri lagunya Rosa, Ku Menunggu.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.6 Kogia Radio Bali PW Gaskin. Ini nge-remix, remix apa cover sebutannya? Cover lagunya Dewa 19 ya, judulnya Kangen. Asik banget El Kogers. Agak berbeda dengan versinya Dewa yang serius dan juga ada unsur romantis. Yang Kangen versinya PW Gaskin ini lebih ngebeat dan pastinya semangat ya. Jadi rasa kangennya tuh bukan rindu, seperti rasa menggebu-gebu ingin segera bertemu. Wah, asik banget nih. Makasih putaran spesial buat Kade yang gabungan via DM Instagram. Semoga bisa mengobati rasa kangennya. Masih di Instagram, Bagas juga mau sapa. Ada siapa ini ya? Ada Saifur Rahman, Bagas sapa dulu ya. Hadir dari seputaran situ Bundo, jauh banget. Mau request lagunya Denada, judulnya Sambutlah. Kalau nggak ada kok. Jadi nggak usah Bagas sebut yang lain ya. Sabar, masih ngantri lagunya. Ada Hendra juga hadir dari seputaran Sanur, request lagunya Drive, judulnya Say It, Katakanlah. Ini lagu yang cukup klasik, masa-masa Bagas KKN kayaknya viralnya nih, tahun berapa itu ya, udah lama gak usah dibahas lah. Salam katanya buat Bagas, buat semuanya, terima kasih, sama-sama. Ada juga ini Kadek Giri hadir dari seputaran Denpasar, request lagu asik dari Maroon 5 featuring Wiz Khalifa. Judulnya Payphone, Payphone ini artinya adalah telepon berbayar. Kalau dulu orang mungkin bilangnya apa ya, warnet bukan wartel. Warung telepon, payphone itu artinya wartel, Kogers. Salamnya buat sahabat Elko Gajah dan buat Bagas, terima kasih. Sama-sama, biar gak lama-lama langsung ya Bagas puterin ya lagu klasik dari Maroon 5 dengan judulnya Payphone.

96.9 Koge Radio Bali One Republic. If I Lose Myself Tonight. Abang Suterin buat Mahendra yang gabungan via Facebook Messenger. Udah ya, jangan protes lagi nih. Bilangnya gak diputerin lagu yang di Facebook. Udah ya, sabar-sabar. Ada siapa lagi nih, Bagas mau sapa? Masih di Facebook? Ada siapa ini ya? Ada Ricky Hadir. Gabungan juga dari Facebook Messenger, request lagunya Novia Kolopaking, biar ku simpan rinduku. Tapi karena ada, diganti ya sama lagunya Java Jive, judulnya Buah Hati. Langsung abis ini langsung Bagas puterin. Asik, sabar-sabar. Ada Komang Arani juga hadir, request lagunya Pitbull, judulnya Give Me Tonight, Give Me Everything Tonight ya, featuring Neo dan juga Afrojack. Udah Bagas siapin. Kemudian Kak Dagiri minta lagunya siapa ini? Bondan Brakoso Fade to Black, judulnya Tetap Semangat. Tapi karena nggak ada, diganti sama lagunya Ya Sudahlah. Oke ya, dari Bondan juga. Udah Bagas siapin semua. Semoga cukup waktunya Koger. Sampai putarin lagunya Jabajab, judulnya Buah Hati.

96.9 Alkoga Radio Bali. Lalu tadi Bondan Prakoso Fade to Black. Ya sudahlah, mengingatkan kita bahwa hidup itu emang kadang gak sesuai dengan apa yang kita mau, Alkoger. Tapi percayalah bahwa semuanya akan baik-baik saja. Everything's gonna be okay. Dan pastinya akan ada orang yang selalu setia mencintai Anda apapun kondisinya. Tetap semangat ya, meskipun gak ada, belajar mencintai diri sendiri, Alkoger. Ini penting. Apalagi yang namanya kebahagiaan itu datangnya dari dalam hati, dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Itu mungkin topik yang bisa kita bahas di Alek Monday, edisi hari ini hari Senin tanggal 29 Juni 2026. Semoga lagu yang bagas puterin dan salam yang bagas sampaikan bisa menghibur Anda agar besok bisa lebih semangat menjalani hari-harinya. Karena udah jam 11 lebih, maka Bagas Kris harus pamit dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Radio.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 이게 나무 거기 두세 이다 모양기 또이다 라디오쿠
1: 에 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: El Cougar Radio Bar. Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elkogers bisa dengerin Elkogatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elkoga Radio Bali. Elkogers bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elkogatra setiap Sabtu hanya di Elkoga Radio Bali.
1: Dari Kecukung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

0: Iniradioku, bukan iniradioku, bukan iniradioku. Iya kamu, kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain. Karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja. 96.9

0: kekuatan militer.
1: Gempa berkekuatan 6 pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
2: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
3: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku

0: 96.6 Elkoga Radio Bali. Libur telah tiba. Tentu saja tidak, Elkoga. Hari ini hari Selasa. Tidak terasa ya, hari ini masih weekdays ya.
1: Iya, lagunya menipu sekali.
0: Suasana sejuk, soal lagunya lagu libur. Nuansanya udah liburan banget.
1: Iya, tapi masih jauh Elkogers, ini masih hari Selasa. Masih ada beberapa hari produktif yang harus kita lalui sampai di weekend nanti.
0: Benar, kalau sekarang dikatakan Selasa adalah weekdays itu betul. Tapi dikatakan ini adalah akhir bulan, betul juga.
1: Oh iya, benar.
0: Pas banget tanggal 30 ini.
1: Iya, mengakhiri Juni Elkogers.
0: Baru besok masuk ke Juli ya. Iya, aduh, besok namanya yang namanya Julia, Julianti, gitu, lahir besok gitu ya.
1: Ya, para Cancerian ini.
0: Cancer ya besok ya.
1: Wah. Ini kan udah masuk sesinya, seasonnya Cancer ya.
0: Wah, makhluk dua dunia itu.
1: Hah, dua dunia?
0: Kan kepiting ya.
1: Iya sih. Ya.
0: Darat laut gitu kan ya. Gimana nih kabar Elkogers di akhir bulan Juni ini? Ini sudah memasuki pertengahan menuju akhir tahun ya.
1: Iya.
0: Tidak terasa lagi kalau bareng-bareng sama kita, rasanya cepat sekali waktu berjalan ya.
1: Benar. Berarti memasuki semester kedua lah istilahnya begitu. Iya. Ya dalam tahun ini ya.
0: Benar banget. Apa saja sudah yang dilakukan di tahun
1: nya Elkogers, diingetin lagi.
0: Mungkin awal tahun namanya resolusi ya. Mm-mm. Tapi pertengahan tahun ini pengen revolusi kan sih. Pengen perubahan besar-besaran maksudnya.
1: Iya lagi. Kamu kalau ngomong suka bener ya.
0: Bener. Tapi dibandingkan revolusi, gimana kalau renovasi dulu ya?
1: Renovasi apa? Hati? Bukan ya.
0: Rumah. Atau apa yang perlu ditambal-tambal sedikit ya. Mumpung lagi cerah kan, sebelum nanti masuk musim hujan. Nanti kalau tidak direnovasi, keduluan revolusi hujannya.
1: Bener. Kalau udah masuk bulan ber-ber-ber itu ya.
0: Ih, bener.
1: Nah, diwaspadai itu ya, Kogers.
0: Bener banget.
1: Jadi, persiapkan segala sesuatunya dari sekarang.
0: Sejak dini. Sudah dari sekarang ya.
1: Semangat lah pokoknya.
0: Bener banget. Sambil dengerin kita berdua ya, di sini ada Yuda Kesuma kali ini.
1: Dan juga Mika Karisa seperti biasa di Elkoga Fresh Morning untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 30 Juni 2026. Kita awali dengan sesi berisik dulu seperti biasa, berita-berita asik dari Harian Umum Nusa Bali.
0: Betul banget. Dan nanti dari

0: Jam 8 sampai jam 9 kita sudah siapkan telisik, tebakan liar dan asik. Kita nanti tebak-tebakan perasaan Elko Gers. Kok tebak-tebakan perasaan?
1: Ini belum hari Jumat, Yud.
0: Kalau tebak-tebakan isi dompet, wah. Itu setiap hari.
1: Iya. Tapi kayaknya banyak nih yang full dompetnya nih.
0: Wih, bener akhir bulan ya. Ini pasti kebanyakan Elko Gers tuh 5,6 minimal. Tanggal 5 dapat, tanggal 6 bisa. Jangan dong. Semoga nanti yang didapatkan ini bisa ditabung juga ya. Mm-mm. Buat jalan-jalan ke PKB, jalan-jalan kemana-mana pastinya.
1: Iya.
0: Naktir kita juga boleh. Jadi itulah, nanti kita akan menemani Elko Gers selama 2 jam ke belakang sampai jam 9. Tentunya sambil dengerin juga koleksi lagu asik dari Elko Gers Bali bersama dengan Yuda Kesuma
1: dan juga Mika Karisa.

0: ini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
1: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College.

0: 96.6 Elkogar Radio Bali, bagi Elkogers yang hari ini kepikiran mau melanjutkan masa depan di mana, sama saya juga kepikiran, dan tapi saya punya solusi Elkogers, yaitu nanti teruskanlah pendidikan Anda di tempat yang tepat, tentunya di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa ya, yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, dan ini merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern itu tidak hanya tentang cocok tanam aja, Elkogers, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi.
1: Dan di fakultas yang satu ini ada 4 prodinya. Tentunya keempat prodi ini sudah terakreditasi unggul A ya, dan bisa Anda pilih salah satunya, Elkogers, seperti ada agroteknologi. Di agroteknologi ini konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada prodi peternakan ya, Elkogers. Kalau di prodi yang satu ini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang sudah pasti terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan juga sudah sesuai kok ya dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
0: Kemudian kita juga ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian. Tentu saja konsentrasinya berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Yang keempat ada prodi manajemen sumber daya perairan dan perikanan yang berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segar kerti, serta memperhatikan SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap anak kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan alasan lainnya kenapa harus kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa, tentu saja staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan, kualifikasi profesornya doktor, dari profesor, doktor, dan magister maksudnya ya. Dan kalau kita lihat fasilitas kampusnya semuanya serba bersih, ber-AC semua, harus adem lah ya. Laboratorium pembelajaran penelitiannya lengkap serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi nggak perlu mikir lama lagi, putuskan sekarang juga daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa.
1: Hari ini pun boleh ke langsung daftar Elkogers, tapi kalau misalnya Anda masih butuh informasi lebih lengkap lagi, silahkan langsung klik saja di websitenya, ada di sipenmaru.warmadewa.ac.id, atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310, atau bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: 96.9.
1: Dikit aja airnya.
2: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
1: Eh, Bu. Dikit aja siramnya.
2: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
1: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, hah? Kok mati?
2: Dikit aja airnya ya, Pak.
1: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
4: Halo.
5: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget. Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka, dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Wah, aku baru tahu loh Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
5: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
6: Sakitnya tuh di sini.
7: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
6: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
7: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
6: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
7: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
6: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
8: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
9: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

0: ke DPRD Buleleng. Ini baru anak muda ya. Mm-hmm. Jadi mahasiswa juga MBG hingga jalan rusak pada saat gelar aksi damai di DPRD Buleleng ini. Gedung DPRD Buleleng. Masa aksi tiba Polres Buleleng, Satpol PP dan pecalang, mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi serta membacakan tuntutan yang mereka nilai mendesak untuk ditindaklanjuti pemerintah. Salah seorang orator menyebut sejumlah program pemerintah pusat perlu dievaluasi agar benar-benar memberikan manfaat pada masyarakat, yaitu seperti program MBG, Koperasi Merah Putih yang dinilai perlu pembenahan dari sisi sistem maupun SDM pelaksananya. Selain itu, mahasiswa lingkungan ya pastinya. Dan mereka juga menyatakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri, meminta distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran, serta mendesak penghentian kriminalisasi maupun tindakan represif terhadap ruang sipil. Di tingkat lokal, kondisi jalan rusak, pembangunan titik nol Kota Singaraja, dan rencana pembangunan Bandara Bali Utara menjadi salah satu isu yang paling disorot. Katanya, kami mengapresiasi pembangunan titik nol Kota Singaraja yang sangat luar biasa, tetapi kami juga ingin bapak-bapak turun melihat jalan rusak. Jadi seperti itu. Selain bandara yang dinilai memerlukan langkah konkret dan segera. Jadi persoalan lingkungan tersebut disebut berdampak langsung terhadap masyarakat sekitar dan tidak bisa terus dibiarkan berlarut-larut. Ini adalah gerakan positif ya. Semoga saja ini didengarkan ini oleh bapak ibu pejabat itu ya. Karena ini banyak sekali sebenarnya masalah yang harus diselesaikan di negeri ini, tepatnya di daerah kita.
1: Iya benar, biar pembangunannya merata ya.
0: Betul.
1: Jangan terpusat di kota aja, ya kan.
0: Benar.
1: Mereka jalanan di desa itu bobrok. Bobrok. Oke, beralih ke kolom Dewata. Di sini ada berita mengenai pasar umum Semarapura yang semakin sepi, Kogres dinyatakan di sini ya. Jadi lesunya kondisi ekonomi dan bergesernya pola belanja masyarakat ke platform daring disebut menjadi dua faktor utama yang menyebabkan aktivitas jual beli di pasar umum Semarapura belakangan semakin sepi. Kondisi tersebut menjadi perhatian Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kelungkung yang kini terus berupaya menjaga daya saing pasar tradisional di tengah perubahan perilaku konsumen. Hal tersebut disampaikan Kepala Disko Perindag Kelungkung saat ditemui usai kegiatan di kantor Bupati Kelungkung hari Senin kemarin. Dan menurut beliau, kondisi ekonomi masyarakat saat ini berpengaruh terhadap daya beli. Di sisi lain, semakin berkembangnya transaksi belanja secara online termasuk dengan sistem COD ya, cash on delivery, itu turut mengubah kebiasaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski demikian, beliau menilai tidak semua terdampak ya. Jadi pedagang yang menjual kebutuhan pokok maupun hasil pertanian masih memiliki pasarnya tersendiri, sedangkan pedagang pakaian maupun barang non-pangan menghadapi persaingan yang lebih besar dengan perdagangan berbasis digital. Pasar umum Semarapura sendiri merupakan salah satu pusat perdagangan terbesar di Kabupaten Kelungkung, Kogres, dan pada 2023, pemerintah membangun fasilitas baru di Blok B dan Blok E melalui dana alokasi khusus atau DAK fisik APBN itu sebesar 75 miliar rupiah yang menyediakan 190 unit kios dan 119 unit los. Jadi seluruh unit tersebut langsung ditempati pedagang lama, melengkapi sekitar 1.282 pedagang ya. Ternyata cukup banyak yang beraktivitas di seluruh blok A sampai F di kawasan pasar. Nah, bangunan baru itu juga dilengkapi fasilitas pendingin ruangan yakni AC dan eskalator untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung. Dan beliau juga menjelaskan kondisi pasar yang tampak sepi itu tidak langsung diukur dari pendapatan retribusi pasar, sebab Pendapatan daerah dari sewa kios dihitung berdasarkan luas kios atau los yang digunakan pedagang, bukan berdasarkan banyaknya pembeli maupun besarnya omset perdagangan, begitu. Nah, apabila ingin melihat dampak ekonomi secara lebih real, menurut beliau perlu melihat langsung kondisi pendapatan para pedagang ya, bukan hanya mengacu pada penerimaan retribusi pasar. Dan menurut beliau, pedagang khususnya yang menjual pakaian dan barang kebutuhan non pangan ini menjadi kelompok yang benar-benar paling merasakan dampak perubahan pola belanja masyarakat karena harus bersaing dengan perdagangan berbasis digital.
0: Digital ya. Ya,

0: misalnya pasar agak rumit ya kalau saingannya adalah aplikasi-aplikasi yang sudah gede itu ya.
1: Iya. Mm-hmm. Agak rumit sih dan butuh apa ya? Butuh perencanaan dan sistem yang jelas sih.
0: Benar.
1: Untuk sekarang pun kalau di Badung, bukan di Badung ya, di Denpasar sendiri, Pasar Badung, saya sempat iseng belanja di aplikasi Orange.
0: Oke.
1: Okay. Iseng karena ada momen di mana aduh males banget untuk bepergian untuk membeli kebutuhan di dapur isi kulkas gitu kan. Dan coba iseng gitu cari di aplikasi Orange gitu. Ternyata ada dong akunnya
0: ada yang di pasar itu.
1: Iya, yang di pasar itu gitu. Ya udah pesan aja. Memang lebih mahal 1.000-2.000. Ada beberapa barang yang agak melonjak tinggi sekitar 5.000 perbandingan harganya gitu kan. Tapi ya karena lagi mager ya.
0: Lagi mager.
1: Ketika kita bepergian kita harus memperhitungkan waktu, tenaga, pokoknya biaya-biaya lain gitu kan. Jadi kalau misalnya merasa ya udah pesan online aja memudahkan dan ya bisa diantar juga, jadi betul, memudahkan masyarakat gitu. Mm-hmm. Penting sih untuk melirik itu ya. Kalau untuk sementara waktu untuk di Denpasar sendiri, pasar tertentu, pasar pusat nih, pasar umumnya, itu udah ada tuh akunnya di aplikasi Orange itu gitu. Tapi alangkah bagusnya kalau misalnya pasar ini punya aplikasinya sendiri gitu.
0: Iya. Karena menurut saya kalau misalkan dia diadaptasi oleh pemerintah gitu kan, diadaptasi oleh pemerintah sistemnya, harusnya lebih kuat dong secara sistem.
1: Iya, benar.
0: Kemudian bisa memberikan insentif mungkin, kan itu bisa dilakukan apalagi bagi toko-toko yang mau jualan di pasar itu terdata juga.
1: Iya.
0: Kemudian memutar perekonomiannya langsung ke dalam, jadi nggak ke Singapura duitnya. Di aplikasi Orange kan keluar kan gitu ya.
1: Benar. Itu mungkin bisa jadi referensi ya bagi bapak ibu pemangku kebijakan di kabupaten maupun kota bahkan provinsi gitu ya. Kita nggak tahu sebenarnya ini ranahnya di bagian mana gitu kan, beliau-beliau di atas. Bisa jadi ini adalah satu hal yang tepat untuk masyarakat gitu kan.
0: Benar. Jadi bukan lagi mempermasalahkan misalkan nyewa lapak gitu kan.
1: Ya
0: udah sewa aja gini apa namanya lapak digitalnya. Itu malah bisa membangkitkan UMKM secara keseluruhan ya.
1: Benar.
0: Dan itulah beberapa informasi yang bisa kita sampaikan hari ini. Jadi kalau mau tahu berita-berita lainnya langsung saya dengarkan Berisik Berita Asik di Akoga Fresh Morning and juga Beautiful Sunday.